kerasa ya, ternyata Oktober udah berjalan 1 minggu. Kayaknya udah mulai terbaca nih, bakal gimana Oktober kamu untuk memperdua. Tapi semoga baik-baik aja ya. Amin, amin, amin nih. Pokoknya semakin menyala, semakin gacor deh pokoknya. Oke, nah kalau gitu kita mulai dengan lagu dari dia featuring sama Tensi ya. Supaya lebih semangat nih untuk memperdua. Kita memulai paginya di hari Rabu ini. Ada Tensi.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Senelia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinika di teman Pro 2. Sebelum aku spill ya, di tanggal 7 Oktober 2026 ini ada peringatan hari apa aja. Sebelumnya Vinika pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan. Amin, amin nih teman Pro 2. Jadi untuk yang pertama tuh ada peringatan hari ulang tahunnya Kota Yogyakarta nih, teman Pro 2. Ya, yang ke-270. Wow, lama banget ya ternyata. Apalagi sejarah berdirinya Yogyakarta itu enggak lepas dari Kerajaan Mataram dan juga Perjanjian Giyanti yang berlangsung pada 13 Februari 1755. Ternyata udah lama banget ya teman Pro 2. Kamu udah pernah ke Jogja belum nih? Katanya sih kalau sekali ke Jogja bakal balik lagi nih teman Pro 2 ya. Katanya. Nah terus juga kalau Jogja itu kan udah pasti dipimpin sama yang namanya Sri Sultan Hamengkubuwono teman Pro 2. Jadi gitu deh, untuk tanggal 7 Oktober ada peringatan hari ulang tahun Yogyakarta. Nah kalau tahun ini temanya itu adalah otentik konkret nih teman Pro 2. Kayaknya bakal banyak deh konten-konten ya nanti bakal ada. Gimana sih peringatan hari ulang tahun di Yogyakarta? Siapa tahu ya kan banyak yang upload ya teman Pro 2. Pokoknya kita tungguin aja ya. Terus juga ternyata selain Yogyakarta ada juga nih yang lagi ulang tahun teman Pro 2, itu Kota Indramayu nih. Jadi kita geser ke Jawa Barat ya, setelah dari Jawa Tengah nih teman Pro 2, geseran dikit nih kita ke Jawa Barat. Nah kalau Indramayu tuh lebih tuwir lagi nih teman Pro 2. Dia memperingati hari jadinya yang ke-499. Wow, berarti tahun depan ke-500 nih teman Pro 2. Hebat ya, kayak wow, selama itu ternyata teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu bakalan Vinka lanjutin lagi nanti untuk info hari jadi Indramayunya. Terus juga masih banyak loh teman Pro 2 peringatan lainnya. Ada hari arsitektur sedunia juga. Terus ada hari kapas sedunia. Buat kamu yang pengen gabung boleh ya ke WhatsApp kita di 0812-772-21055 sambil kita dengerin lagu dari Mesahira featuring sama Yuvi Widianto, Merindu Lagi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, lanjut di teman Pro 2, kalau untuk hari jadi Indramayu tadi nih ya, dia tuh terbentuk di 7 Oktober 1527. Raden Arya Wiralodra dikenal sebagai pendiri sekaligus bupati pertama dari Indramayu, teman Pro 2. Kalau tahun ini ternyata temanya adalah mengukir 499 tahun mengukir sejarah menyongsong 5 abad Indramayu berjaya. Keren ya, temanya cakep banget nih. Jadi terus juga teman Pro 2, semoga untuk hari jadi Kota Yogyakarta dan juga Indramayu nih ya, semoga kotanya semakin hebat ya teman Pro 2. Amin, amin teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, ada hari arsitektur sedunia nih. Siapa yang jurusan kuliahnya atau cita-citanya mau jadi arsitek ya teman Pro 2? Jadi untuk peringatan ini adalah memberikan apresiasi terhadap para arsitek yang udah mengingatkan masyarakat tentang peran dari arsitektur dalam pembangunan nih. Tapi bener gak sih? Katanya sih anak arsi sama anak teknik sipil tuh sering berantem ya teman-teman berdua katanya ya. Nah, untuk hari arsitektur sedunia juga didirikan oleh International Union of Architects di tahun 1985 nih teman-teman berdua. Jadi arsitektur tuh udah punya sejarah panjang ya, dimana udah ditemukan sejak zaman Neolitikum, ketika manusia tuh mulai bangun tempat tinggal menggunakan berbagai material yang tersedia di lingkungan sekitar. Jadi bangunan-bangunan dulu tuh memang memanfaatkan batu, batang pohon, alang-alang, tanah liat dan juga tiang kayu nih. Bentuk hunian juga waktu itu sederhana ya, katanya cuman dalam bentuk persegi panjang aja katanya teman berdua. Tapi setelah berkembangnya zaman nih ya, salah satu struktur terkenal yang paling sering banget nih dikaitkan sama perkembangan arsitektur dunia tua pada masa prasejarah adalah Stonehenge nih teman-teman dua ya. Kalau salah pengucapannya correct me if I'm wrong by the way. Terus lanjut lagi nih teman-teman dua, di tanggal 7 Oktober 2026 itu ada peringatan Hari Kapas Sedunia nih yang bakal Finkap bahas nih. Setelah yang satu ini kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Paul Partohap, ada Vitamin U.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

105,5 FM Pro 2 dari sini. Lihat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 enggak berasa nih ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 7:55. Habis ini kita masuk ke Top 100 Billboard di teman Pro 2. Lagu-lagu apa gini yang masuk ya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu dari Judika sampai akhir featuring sama Duma.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita di top 100 Billboard nih, teman Pro 2. Banyak banget yang lagu-lagu baru ya, kayaknya pada new entry semua nih. Tapi ada lagu yang memang ternyata udah turun nih posisinya, tapi naik sih, karena minggu kemarin dia di posisi 21, teman Pro 2. Ada Drop Dead by Olivia Rodrigo nih ya. Setelah udah bertahan di 24 minggu, lama banget nih. Tapi emang sih kalau dengerin lagu ini benar-benar kayak berasa jatuh cinta tapi nggak tahu sama siapa nih teman Pro 2. Cuman ya udah, lagunya tuh kayak seru aja gitu ya. Apalagi sambil make up-an cantik kan, jadi kayak seru gitu loh. Terus di posisi 19 ada I Can't Love You Anymore by Ella Langley featuring sama Morgan Wallen ya. Setelah minggu kemarin di posisi 17 turun nih 2 peringkat dan juga udah bertahan selama 23 minggu. Di posisi 18 ada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Kalau minggu kemarin dia di posisi 16 turun juga nih, tumpuk pada 2 peringkat ya setelah 37 minggu bertahan. Kira-kira lagu-lagu siapa lagi nih yang masuk ke top 100 Billboard-nya minggu ini, edisi 7 Oktober 2026. Kita dengerin dulu ya, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: wisata air baru nih, sana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubbing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, di posisi 16 ada Ella Langley lagi dengan Be Her ya. Ternyata di turnya jauh banget nih teman Pro 2. Enggak jauh banget. Lumayan ya jauh ya, 6 peringkat nih. Soalnya minggu lalu dia di posisi 10 dan juga udah bertahan selama 33 minggu. Udah cukup lama ya. Kayaknya kita kasih nih buat Ella Langley ke orang lain juga, boleh dong. Di posisi 15 ada I Just Might by Bruno Mars nih, dia harus turun satu peringkat ke posisi 15. Kalau minggu kemarin di posisi 14 nih teman Pro 2. Tapi di posisi 14 pun lagu dia juga, ternyata tuh keren nih lagunya. Minggu kemarin di posisi 15, minggu ini posisi 14 ada Rix It All by Bruno Mars nih teman Pro 2 ya. Terus di posisi 13 ada Morgan Wallen dengan Lasting Unit nih. Dia stay sih. Kalau ke minggu kemarin posisi 9 ya, setelah 2 minggu bertahan nih teman Pro 2. Turnya jauh ternyata. Tapi it's okay, mungkin nanti bisa naik lagi ya. Terus juga di posisi 12 ada Adele dengan Nicole Kidman nih teman Pro 2. Minggu kemarin dia di posisi 11, minggu ini 12. Berarti turunnya satu peringkat nih. Turunnya kayaknya benar-benar adu banget nih ya di top 100 Billboard nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, sebelum belum lanjut lagi ini untuk pingkas spill lagu-lagu terbarunya di teman Pro 2 yang masuk ke top 100 Billboard. Kali ini kita bakal dengerin dulu dari Ella Langley dengan Be Heard.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihun.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut.

panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

105,5 FM Pro 2 RRI, sini dia teman terbaik kamu. Natumu Pro 2 masih di top 100 Billboard-nya nih ya. Barusan ada Adela dengan N in LA, Natumu Pro 2. Ya iyalah, orang kita disini lihat. Natumu Pro 2 lanjut ya, untuk lagu berikutnya ada Head That I Made You Love Me by Ariana Grande, yang minggu kemarin di posisi 4, tapi minggu ini harus turun nih ke posisi 8 ya, setelah 18 minggu bertahan di top Billboard-nya. Dan ada new entry yang banyak banget ya, dan juga dia jadi top Billboard nomor 2 di minggu ini. Ada lagu dari Taylor Swift ya, akhirnya dia comeback lagi nih nomor 2. Di posisi 5 ada Pink Clouding dengan, ya baru masuk sih karena dia posisi 5 ya, jadi dia tuh new entry nih. Terus juga posisi 4 ada Babylon by Taylor Swift juga. Terus di posisi 3 ada Taylor Swift lagi dengan Cleveland nomor 2 ya. So langsung aja kita dengerin Pink Clouding by Taylor Swift.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi, menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Cut. Okay, nice.

Let's go!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tahu. Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita di tanggap bencana ya, pada prioritas nasional nih. Siswa TK Kemala Bayangkari belajar mitigasi bencana. Kalau dikutip dari rrd.co.id Wonogiri, sebanyak 66 siswa siswi TK Kemala Bayangkari Wonogiri mengikuti kunjungan edukatif ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri. Dalam rilisnya Senin 5 Oktober 2026, kegiatan yang didampingi Ketua Bayangkari Cabang Wonogiri, Nyonya Iwanita Haris tersebut berlangsung penuh keceriaan. Para siswa dikenalkan dengan berbagai peralatan dan aktivitas bencana supaya upaya menanamkan pemahaman mitigasi sejak usia dini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, mengatakan edukasi kebencanaan kepada anak-anak penting dilakukan sejak dini. Menurutnya, kegiatan interaktif membuat siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mendapatkan pengalaman secara langsung. Keren ya, Pemprov 2. Jadi dari kecil tuh udah diajarkan untuk aware dengan mitigasi bencana nih ya. Karena kayak kita nonton Upin Ipin juga pernah kan, dia yang episode nyiram api gitu, teman berdua ya. Dalam kunjungan tersebut, para siswa juga mengikuti sejumlah kegiatan yang dipandu personel BPBD dan tim reaksi cepat, di mana materi yang diberikan antara lain pengenalan peralatan evakuasi air, simulasi aktivitas ketinggian melalui flying fox dan rope akses, serta pengenalan alat pemadam dan simulasi air. Fuad mengatakan siswa juga diberi kesempatan untuk mengenal peralatan yang digunakan dalam proses evakuasi korban bencana banjir. Beberapa siswa bahkan mencoba simulasi tali temali dengan pendampingan personel TRC atau tim reaksi cepat nih. Sementara itu, Iwanita Haris menyampaikan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan tentang kebencanaan, di mana kunjungan itu juga menjadi sarana melatih keberanian mental serta memperluas wawasan anak mengenai tugas-tugas kemanusiaan. Dan juga antusiasme siswa terlihat banget nih katanya ketika mereka diajak berinteraksi dengan pancuran air dari kendaraan operasional BPBD. Sambil main kan, jadi sambil belajar juga. Pengalaman tersebut memberikan gambaran sederhana gimana sih proses pemadaman api sekaligus tindakan yang bisa dilakukan dalam kondisi darurat. Jadi buat para mom and dad juga mungkin bisa nih ya ngasih anak-anaknya gitu, teman Pro 2, mitigasi bencana supaya lebih peka lagi. Mungkin sekarang juga memang harus peka dan peduli sama lingkungan, teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, masih ada waktu sampai pukul 10 nih ya, masih setengah jam lagi di Spada Prioritas Nasionalnya. Kita dengerin dulu nih lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
0: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sinilia, teman terbaik kamu. HUT TNI digelar sederhana, pasukan masih fokus penanganan bencana. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subianto mengungkapkan alasan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI digelar secara sederhana pada Senin 5 Oktober 2026. Keputusan itu diambil lantaran masih banyak pasukan TNI yang masih diserah tugaskan untuk di wilayah pasca bencana di berbagai wilayah Indonesia. Agus juga menjelaskan bahwa konsentrasi personil dan kekuatan utama alutsista matra darat, laut maupun udara saat ini terbagi di sejumlah titik rawan bencana nasional, termasuk pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Selain menerjunkan satuan tugas kesehatan dan Zeni Konstruksi, markas besar TNI juga menyiapkan jajaran search and rescue di daerah rawan guna mengantisipasi ekskalasi dampak cuaca ekstrim. Langkah efisien si perayaan tersebut merupakan wujud komitmen operasional TNI untuk lebih mengedepankan operasi militer selain perang yang menyentuh langsung kebutuhan tanggap darurat masyarakat di daerah terdepan. So, teman Pro 2, itu tadi untuk informasi terakhir ya di segmen pada prioritas nasional tanggap bencana hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026. By the way, ini terpantau ya di wilayah Sumatera dan juga sekitarnya. Mungkin agak mendung nih teman berdua ya, atau mungkin bakal hujan lagi. Tapi kita doain aja semoga ada hujan. Soalnya udah mulai kering nih teman berdua ya, jujur. Oke, nah kalau gitu teman berdua sekaligus udah mau pukul 10. Jadi udah waktunya Finka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, habis ini bakal ditemenin sama Pantara aku Rima untuk edisi santai siangnya. Jangan lupa request ya sama Rima nanti teman berdua. Oke, nah kalau gitu Finka pamit. See you and I see you and have a good day.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Mari kamu.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Kita pura masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Di pagi hari bersama aku Rima dan juga ada anak magang yang bakal menemani kita di pagi hari ini. Ada juga Sandy.
1: Halo.
0: Sandy dan juga Suci. Halo Sandy.
1: Halo, aduh, halo.
0: Pagi hari ini kamu udah makan ya?
1: Sudah.
0: Sarapan apa tadi? Makan pagi-pagi makan gorengan ya?
1: Iya, tadi makan pempek sama gorengan tempe.
0: Wah, pagi-pagi udah makan. Kalian gimana sama Pro 2 yang makan belum? Tapi emang untuk mengisi energi kita harus sarapan ya. Nah, nanti kita bakal kasih kamu requestan lagu buat kamu yang pengen kita request ya, teman Pro 2. Di mana, Sen?
1: Bisa banget bergabung di WA kita di 0812-7722-1055 atau enggak. Nanti kita bakalan live TikTok, Kak Rima.
0: Oke, kita tunggu Suci aja ya.
1: Iya.
0: Dia lagi tag konten.
1: Betul.
0: Pokoknya kita seru-seruan bareng. Dan nanti sore juga bakal ada narasumber bersama dengan Kak Jessica. Jessica nanti di Aksi Anak Negeri. Pokoknya kita seru-seruan bareng deh. Pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu mau ikutan dengerin kita terus, jangan lupa dengerin kitanya di mana? 105.5 FM dan juga di
1: RRI Digital.
0: Oke, udah cakep, dia udah download soalnya. Kamu mau dengerin radio mana dari Indonesia, Aceh sampai Merauke, sampai Papua ada pokoknya di RRI Digital.
1: Lengkap pokoknya.
0: Lengkap
1: ya,
0: banget. Tapi sebelum kita baca requestan kamu, kita puterin dulu berapa lagu deh untuk menemani pagi hari kamu.

enggak sih, kalau habis makan banyak terus kenyang, kita punya kata kenyang sebagai lawan kata lapar. Tapi pernah mikir enggak, apa lawan kata dari haus? Masa pas udah puas minum, kita bilangnya kenyang air? Ternyata ada loh kosakata untuk gambarin kondisi kita habis puas minum. Namanya palum. Dalam KBBI, palum berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Selain palum, ada juga kata galgah yang berarti sudah lega atau segar di kerongkongan. Wow. Jadi, kalau nanti ada yang nanya, masih haus? Kamu bisa jawab, enggak, udah palum.

kerjaan belum selesai, deadline udah nunggu, tapi kok badan mulai lemas dan susah fokus ya? Mau ngerjain satu tugas aja, rasanya loading. Eits, jangan buru-buru salahin kerjaan atau kurang tidur ya. Bisa jadi tubuh kamu lagi kekurangan cairan. Dehidrasi ringan bisa bikin tubuh terasa lelah, pusing, bahkan bikin konsentrasi kita menurun. Nah, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kita minum air putih. Jangan tunggu sampai haus ya. Biasakan minum secara rutin, apalagi kalau seharian sibuk kerja. Karena ternyata yang bikin kamu susah fokus gak selalu kerjaannya. Bisa jadi kamu aja yang kurang minum.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kita masih di Request Indonesia ya, Pro 2 Hits List. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, bisa bergabung sama Rima, Cindy, dan Suci juga di live TikTok kita ya, di Pro 2 RRI Sungai Liat, di mana? Dan juga lewat WhatsApp ya, di mana?
1: 08 12 77 22 1055 nih kak.
0: Iya, ramai banget pagi hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk kakak Lia, kakak Fir, kakak Suci juga, untuk kakak Little yang sudah bergabung. Kita bacain satu-satu mungkin dari WhatsAppnya dulu ya. Ada dari Mina C, katanya sudah mau request lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati ya.
1: Betul kak.
0: Oke, ada juga nih dari kakak Fir yang katanya mau request lagu dari Selena Grace yang Sumpah Mati juga. Lanjut lagi dari teman Pro 2.
1: Dari Kak Lia nih kak. Request lagu Pak Jarnor, Tata Hatiku.
0: Tata Hatiku, Tata Hatiku. Lanjut lagi
2: di
0: satu lagi
2: WA di WhatsApp. Juga okay. tidak kalah saing ya kak. Di WhatsApp ini ada Kak Lara nih. Dia request lagu Semi Simongkir, Kesedihanku.
0: Aduh, oke deh ya kakak-kakak lainnya, ditungguin aja. Langsung aja kita puterin. Kakak-kakak yang lainnya kalau mau ikutan gabung juga boleh langsung WhatsApp aja kita ataupun di live TikTok kita ya, untuk request-request lagunya di Pro 2 Hits List.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 95 FM Pro 2, teman terbaik kamu bersama Rima, Shandy dan juga Suci menemani kamu di Pro 2 Request Indonesia. Pro 2 yang selesai sampai jam 11 nanti, teman Pro 2 bisa gabung sama kita di mana?
1: Di 0812-7722-1055 dan juga bisa banget request di live TikTok kita ya, teman Pro 2 ya.
0: Di RRI Pro 2, sudah lihat teman Pro 2 ya. Jadi kita udah puterin tadi Pice Kota dengan sedikit lebih lama dari requestan kakak Mochi Strawberry di TikToknya. Aduh, banyak banget yang gabung ya. Aku tahu sih terputar atau enggak karena sampai jam 11 juang di request Indonesianya ya. Okay. Lanjut lagi, kita ada punya informasi dari Hanindia. Katanya ternyata dia rilis lagu baru loh teman Pro 2. Hanindia rilis lagu baru, judulnya Cinta Ini Membunuhku. Sebenarnya ini lebih ke recycle ulang untuk lagu The Massive ya.
1: Betul Kak Rima. Iya.
0: Oke, jadi dia memulai babak perbalu untuk musiknya bersama Musica Studios dan kali ini dia memilih membawakan lagu yang populer banget pada zamannya. Iya, pada zamannya. Kalau kita mah Gen Alpha ya. Kita mah Gen Alpha begitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita tahu ah, The Massive, Cinta Ini Membunuhku itu lagu populer banget sih pada zamannya, hits ya. Lagu hits banget. Kemudian ya lagu itu
1: Cinta Ini Membunuhku bukan lagu yang asing bagi pecinta musik Indonesia ya Kak ya, karena kan memang sempat hit di masanya, terus juga sebelumnya telah memiliki banyak dengar dalam berbagai kisah termasuk cerita tentang patah hati nih Kak Rima. Terus juga Hanin menghadirkan lagu ini untuk dengan karakter vokalnya yang lembut, interpretasi tersebut membuat Cinta Ini Membunuhku terdengar lebih sendu sekaligus memberikan warna baru tanpa menghilangkan rasa yang melekat pada lagu aslinya tahun 2002.
2: Hanin juga mengaku nih Kak, bahwasannya kembali lagu ini yang sudah dikenal luas menjadi tantangan tersendiri nih Kak. Ia berusaha memperkenalkan nuansa dari versi sebelumnya tetapi tetap memasukkan karakter personalnya nih Kak.
0: Oke, jadi kayak lebih relate gitu ya. Yeah. Karena kalau kita lihat versi asli dari The Massive sendiri, dia tuh memang lagunya kemelo, sendu. Yeah. Lagunya itu kan bahkan based on true story, yeah, berdasarkan kisah nyata. Kalau dia ditolak berkali-kali, bahkan sampai 7 kali gitu ya. Jadi kayak cinta ini benar-benar membunuhku gitu. Aduh, nyakit banget gitu ya. Aduh, siapa nih yang pernah merasakan cinta yang tidak terbalas, ditolak berkali-kali? Shandy pernah gak sih merasakan hal seperti itu?
1: Pastinya pernah sih ya Kak.
0: Waduh, sedih banget nih.
1: Dan memang benar lagunya The Massive ini memang menemani Shandy di masa-masa SMK kayak gitu loh. Masih
2: seneng banget Kak sama lagu The Massive.
1: Seneng.
0: Iya, karena lagu ini tuh kayak apa ya, lagunya benar-benar bikin kita nostalgia.
1: Betul.
0: Lagi ya sih. Jadi kalau di recycle ulang jadi enak aja buat
1: dengerin ya. Iya.
0: Kalau Suci gimana Suci? Apakah kamu pernah merasakan ditolak oleh seseorang yang kamu sukai begitu?
2: Gak pernah sih Kak.
0: Gak pernah. Aduh, dia ini terima kasih.
1: Dia selalu terbalas Kak.
0: Iya deh. Kalau gitu langsung kita bacain yuk WhatsApp-nya mungkin di 0812-7722-1055, Cindy.
1: Iya Kak, tadi ada requestan dari Kak Iren. Dia request lagunya Govinda featuring Gloria Jessica yaitu Timpang. Terus juga ada dari Kak Ana yang di Pangkal Pinang, dia request lagu Tulus Teh Hijau gitu Kak.
0: Oke, dari Kak Kalia juga ya, katanya mau request lagu dari Raim Laude Dunia Yang Nanti untuk Bunga Dunia Yang Lain.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau yang lain serem ya.
0: Kalau Dunia Yang Lain berbahaya.
1: Iya.
0: Itu cukup mengerikan ya.
1: Betul.
0: Kita di dunia ini aja udah cukup mengerikan, apalagi kita masuk dunia lain ya.
1: Aduh. Untuk

0: dunia gaib. Oke. Lagunya ditungguin ya. Aduh banyak banget yang request lagu. Sabar-sabar dulu ya. Kalau kalian mau gabung juga sama kita, jangan lupa WhatsApp-nya di 0812-7221055 ataupun juga lewat live TikTok kita di Pro2 RRI. Sengaja lihat dari Kakak Irin udah dibacain belum? Udah ya.
1: Sudah. Tadi
0: Kakak Irin request dari ini Ari Govinda ya sama si
1: sama Perunggu.
0: Oke, timpang langsung aja. Yuk kita kasih playlistnya buat kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Oke nih teman Pro 2, kali ini kita sudah habis di request lagu Indonesianya. Di jam 11 nanti akan ada request dari lagu mancanegara.
1: Oke deh, jadi jangan kemana-mana, kita kasih kamu lagu terakhir deh teman Pro 2 ya, untuk pembersamaan kita di Pro 2 request hitlist request Indonesianya, Shen. Nanti kita jam 11 manca ya.
2: Betul.
1: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya request terus di WhatsApp-nya sama di live TikTok kita. Di mana?
2: Kalau di WhatsApp-nya kita ada di 0812-7722-1055. Kalau di live TikTok-nya, kita lagi live TikTok-nya teman Pro 2 di RRI Pro 2 Sungai Liat. Jadi teman Pro 2 bisa banget request lagu mancanegara di situ mulai dari sekarang. Cepat.
0: Karena banyak.

0: 105,5 FM Pro 2 Semuanya Lihat, teman terbaik kamu. Kembali lagi teman Pro 2 bersama Sandy, Suci dan juga Kak Rima ya, yang ada di ruang dengar kalian. Teman Pro 2, kita masih di request lagu mancanegara ya teman Pro 2. Kali ini Sandy, Kak Rima juga Suci akan membagikan satu informasi yang menarik tentang Taylor Swift yang kembali lagi ke puncak tangga album terlaris Amerika Serikat dalam Billboard 200 berkat edisi The Encore yang berisi 4 lagu baru untuk album The Life of a Showgirl 2025. Kemudiannya Swift ke posisi nomor 1 ini adalah yang pertama sejak ia meninggalkan posisi itu pada Januari 2026 dan menjadi pekan ke-13 angka keberuntungan Taylor bagi The Life of a Showgirl menjadi album nomor 1, Kak Rima dan Suci.
1: The Encore yang merupakan edisi deluxe dari The Life of the Showgirl ini mencatat 173.000 unit setara album di pekan pertama perilisannya nih teman Pro 2, atau minggu ke-53 sejak The Life of Showgirl pertama kali dirilis nih teman Pro 2. Verity melaporkan pada minggu ke-4 bahwa sebagian besar angka tersebut berasal dari aktivitas streaming 4 lagu baru itu. Hal ini karena Swift belum menjual versi fisik dari edisi yang diperluas ini, sehingga penjualan terbatas pada unduhan digital.
0: Terus juga ya teman-teman, dua penjualan album secara digital menyumbang 21.000 unit dari total keseluruhan 173.000 unit, sementara sebagian besar sisanya berasal dari aktivitas streaming. Dan juga sementara itu unit setara album SEA dari streaming mencapai 136.000. Menurut data Billboard dan Luminate, angka itu menggambarkan aktivitas sebesar 138,79 juta stream Raise Me On The Mind.
2: Oke, ini juga ada lagu baru dari Taylor Swift ya. Judulnya tuh Patient Zero. Dan ini bakal debut juga kayaknya di posisi satu sih. Dan ini juga masuk di tangga lagu Billboard Hot 100 sih teman-teman ya. Teman Pro 2 juga. Jadi buat kamu yang suka sama Taylor Swift, Sweeties gitu ya, kayak yang di sebelah aku nih kayaknya juga salah satu penggemarnya Sweeties banget ya. Iya, jadi buat kamu yang pengen ikutan request, langsung aja request kita Teman Pro 2 di 08 12 77 22 105, atau juga di live TikTok kita di Pro 2 RRI Sengil Liatnya. Kayaknya udah banyak juga yang gabung di WhatsApp ya. Kita bacain dulu deh WhatsAppnya
0: di dari WhatsApp-nya teman ada Pro 2. Dari teman Pro 2 yang kirim salam-salam buat warga Sengil Liat, dia request lagu To Anyone Lonely. To Anyone Lonely Kak.
2: To Anyone ya.
0: To Lonely Anyone ya. Lonely.
2: Oke, pokoknya requestnya jangan terlalu ini ya, jangan terlalu jadul banget. Pokoknya lagunya update-update yang hits deh ya, boleh gitu. Lanjut lagi, ada siapa lagi? Ada Kakak Raisya katanya mau request lagu dari Ariana Grande yang Hate That You Love Me deh. Langsung aja spesialnya untuk kakak-kakaknya ya, semangat siarannya. Terima kasih, langsung kita putarin untuk teman Pro 2 di request Mancanegara.

0: Terus 55 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kembali lagi ke teman Pro 2 bersama Sandy, Suci dan juga Kak Rima dalam ruang dengar kamu ya. Tadi kita udah dengar beberapa requestan lagu mancanegara dari teman yang request di WA maupun di live TikTok ya Kak Rima dan Kak Suci. Terus juga ya Kak Rima, Kak Suci, ini ada request dari Kak Manda, yaitu mau lagu Nicki Back Burner. Kenapa nih Kak Manda jadi back burner banget nih?
1: Iya, biasa dia terbiasa menjadi cadangan sih. Karena kayaknya lagi patah hati banget dia.
0: Iya,
1: dia terbiasa patah hati, jadi requestnya lagu sedih-sedih, gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Patah hati itu biasa.
0: Semoga bisa tersalurkan ya rasa sukanya
1: bisa menemukan seseorang yang baru lagi. Tapi menurut kalian nih ya, kalau menemukan seseorang yang baru, atau kalau kalian mau misalnya mau balikan lagi sama mantan atau mau mencari yang baru untuk Sandy sendiri, menurut kamu gimana kamu?
0: Sandy.
1: Iya, kalo... kenapa? Kok Sandy? Itu kok kamu kayak
0: soalnya lagi Sandy lagi enggak back burner, lagi butterfly era tapi diam-diam.
1: Lagi butterfly era. Apakah orang yang kamu butterfly-in lagi kembali menyukaimu atau belum tahu atau
0: belum,
1: bagaimana?
0: Kayaknya belum tahu deh.
1: Udah tahu. Udah tahu. Ah, kamu enggak usah sok tahu kamu. Kadang-kadang kamu sok tahu deh kamu, Suci ya. Jadi misalnya kalau kamu disuruh balikan lagi atau menemukan seseorang yang baru, jadi lebih memilih untuk menemukan seseorang yang baru.
0: Betul, lebih baik kita memilih orang yang baru karena kita akan mencoba eksperimen yang baru lagi gitu.
1: Iya, mencoba eksperimen. Tapi ada juga beberapa orang yang kayaknya males deh untuk mencoba lagi.
0: Iya, kan ada juga tipe yang kayak gitu.
1: Iya, jadi kayak kasusnya si Willy Salim sama si Filme ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak udah lama capek banget untuk mengenal seseorang yang baru lagi. Iya. Karena mungkin mereka udah saling kenal gitu mungkin ya. Jadi kayak untuk mencoba lagi mengenal yang baru kan butuh waktu dan jarak pastinya ya.
2: Butuh waktu. Lagi,
1: iya, butuh pengertian lagi, pemakluman lagi dan sebagainya. Tapi ada bagi sebagian orang yang memilih untuk seperti Sandy menemukan yang baru. Kalau Suci sendiri gimana, Ci?
2: Aku lebih baik nemuin yang baru sih Kak, soalnya kan untuk apa sih yang mengenang-ngenang yang sudah lalu.
1: Aduh, asik. Kayaknya lagi relate banget gitu ya.
2: Iya sih.
0: Terus juga Kak Rima, Suci juga ada request dari teman Pro 2 yaitu Kak Ana, yang dia juga kirim salam seputar warga Pangkal Pinang ya. Ada dari Henry Moody yaitu Miss You.
1: Oke, dari Kakak Zakia juga.
2: Kalau di TikTok ada juga nih Kak, dari Kak Hotima, dia request lagu Fayvon.
1: Oke, dari Maroon 5 ya. Lanjut. Oke, itu dulu ya, kita bacain komennya, nanti kita bacain lagi. Tapi sebelumnya kita puterin lagu spesial untuk kalian semua yang sudah bergabung sama kita di TikToknya Live Pro 2 Radio Sungai Liat ataupun di WhatsAppnya di 0812 1277.
0: Maaf, 0812 7722 1055.
2: Atau bisa juga nih nonton langsung di TikTok kami di RRI Pro 2 Sungai Liat. Langsung bisa komen di sana.
1: Oke, langsung aja yuk kita puterin lagu dari Kakak Zakianya.

0: Farhan gak sih?
1: Ayo kita udah masih di 105,5 FM Pro 2 Request Mancanegara Pro 2 Hits List bersama Rima Shani dan juga Syuci. Kalian masih semangat ya?
2: Masih dong,
1: kita semangat ya. Ada Cika juga yang menemani kita yang sambil bikin konten juga. Semangat nih kalian buat yang beraktivitas ya. Sapa-sapa juga teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita. Halo teman-teman Pro 2. Siapa lagi? Pokoknya semuanya deh yang juga bergabung di WhatsApp kita. Nomornya berapa sih?
2: 0812-7722-1055 nih kak.
1: Oke, tapi sebelum kita bacain WhatsAppnya, kita bacain informasi dulu. Ini dari Stray Kids ya. Stray Kids tuh lagi ngapain sih? Mereka katanya dipastikan memboikot gelaran Grammy Awards yang ke-69 dengan tidak mendaftarkan karya musik terbaru mereka.
3: Waduh.
2: Nah, langkah itu kak diambil di tengah gelombang protes terhadap pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music Performance. GV Entertainment selaku agensi yang menaungi Stray Kids mengkonfirmasi boy group tersebut mengosongkan pendaftaran untuk ajang penghargaan musik paling bergensi di Amerika tersebut.
3: Sikap tegas tersebut diambil kurang dari sehari setelah Recording Academy selaku penyelenggara Grammy Awards mengumumkan bakal tetap mempertahankan kategori Best Asian Pop Music Performance Teman Pro 2. Penyelenggara mengklaim dukungan terhadap kehadiran kategori anyar ini jauh lebih banyak dibanding gelombang penolakan yang muncul. Dan keputusan Star Kids ini juga terbilang mengejutkan ya Teman Pro 2, mengingat pelantun tembang tersebut dijagokan sebagai salah satu kandidat yang kuat nih.
1: Iya, karena posisi mereka di industri musik global sekarang itu lagi cenderung masif ya, lagi Stray Kids. Siapa yang gak tahu Stray Kids sih ya, untuk boyband Korea biasanya Sandy gitu ya, Suci pasti demen sama mereka ya. Dan ini dengan rekor 9 kali memuncaki tangga lagu Billboard 200, mencapai yang terbanyak kedua untuk kategori grup sepanjang sejarah setelah The Beatles. Bayangin, keren kan?
3: Iya.
1: Setelah The Beatles, jadi seluruh 8 member Stray Kids bahkan tercatat memenangkan hak suara sebagai voting member di Recording Academy. Dan wacana pembentukan kategori musik pop Asia sendiri memang dicetuskan Recording Academy di bulan Juni 2026. Dan kategori itu dirancang untuk memberikan ruang bagi populer Asia seperti K-pop, J-pop, sampai C-pop. Tapi kebijakan itu banyak memicu tanggapan pro dan kontra, pastinya kritis dari berbagai pihak. Bahkan sebelum Stray Kids juga ikut memboikot untuk nominasi ini, BTS juga sempat menolak duluan kategori ini sehingga tidak mengirimkan musik atau album apapun ke Grammy 2027. Menurut kalian gimana tuh? Untuk boikotnya sendiri gitu kan, karena mungkin merasa-ngerasa kayak, aduh jangan-jangan ini Grammy rasis gak sih gitu ya, mungkin mereka ngerasanya ya.
3: Betul, kan?
1: Jadi kayak ngapain sih harus pakai Asia gitu, yeah. Pop Asia kan semuanya sama gitu ya, mau dari lagu barat juga oke, bisa juga masuk ke Indonesia juga oke. Jadi mungkin mereka merasa keberatan di situ karena pengelompokan genre seperti ini dinilai diskriminatif dan resikonya mengesampingkan musisi Asia dari kategori-kategori utama Grammy. Jadi banyak juga sih kritik yang menilai bahwa pengotakan semacam ini mungkin sulit diterima ketika K-pop sudah berkembang menjadi kekuatan musik global. Sekarang K-pop di mana-mana, anak-anak muda mengakses mereka, internetnya sudah bisa di mana-mana, bahkan juga rela menghabiskan duit jutaan rupiah bahkan ya, sampai puluhan juta untuk nonton konser doang ya, konser K-pop. Jadi menurut Shandy dan Suci, konser siapa yang kalau misalnya kamu berkesempatan untuk hadir yang pengen kamu tonton dari K-pop sendiri, siapa Shen?
3: Aku BTS. Kalau kamu Suci siapa?
2: Aku juga
1: BTS, terus yeah. Baby Monster tahu nggak?
3: Baby Monster tahu, tapi BTS number one.
1: Number one ini BTS. Iya deh Bangtan Boys ya.
3: Iya.
1: Thanks. Iya. Oke ya, semuanya deh. Genre mau barat, BTS, K-pop ataupun semuanya kayak kalau easy listening ya kenapa enggak gitu ya.
3: Betul.
1: Tapi kalau memang ada kesempatan hadir bisa di konser ya. Kalau dibayarin kayaknya mau sih.
3: Mau.
1: Tapi kalau mau sengaja datang, pikir-pikir lagi ya. Soalnya ya pertama lokasi kita pastinya jauh. Kalau di Bangka Belitung dia sendiri konser ya boleh lah. Tapi kayaknya enggak sih segitu-gitu banget ya.
3: Maybe.
1: Terima kasih, langsung aja yuk kita bacain WhatsApp dari teman Pro 2.
3: Boleh
1: dari WhatsAppnya dulu.
3: Dari WhatsApp tuh ada dari teman Pro 2 itu dia request lagu My Favorite Girl. Terus juga dari TikTok mungkin Kak Suci ada siapa
2: ada
3: aja?
2: Ada nih Kak dari TikTok dari Kak Sick Boy, dia request lagu Slipknot dari Psikososial nih. Ada juga satu lagi dari Kak, ini teman di TikTok juga, Shape of My Heart.
1: Oh iya, dari Backstreet Boys ya. Oke deh, salam-salam juga untuk kalian semua yang sudah bergabung. Ini bukan requestan Indonesia ya, tapi ini requestan lagu mancanegara. Katanya dari Kakak Herlanda Bangka mau request lagu Demi Waktu. Haduh, sayang banget ini request mancanegara, sayangku cintaku.
2: Mungkin
1: ya manisku.
2: Besok
1: di jam 10 sampai jam 11 ya. Iya, request Indonesia. Kalau mancanegaranya requestnya jam 11 sampai jam 12. Jadi sekarang kita lagi request mancanegara. Jadi boleh diganti Kakak Herlanda Bangka mau request lagu ini dulu deh, lagu mancanegaranya ya. Dan sembari menunggu kalian untuk bergabung lagi ya, untuk mungkin berganti dari Indonesia ke mancanegaranya, mau request lagu apa mancanegaranya, banyak lagunya, seru ya. Jadi jangan kemana-mana deh, tetap bersama kami di Pro FM, teman
3: terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Sandy, si Uci dan Kak Rima ya dalam ruang dengar kamu. Kita masih ada beberapa lagu di request mancanegara. Boleh Kak Suci dibantu bacain ada request ya teman-teman TikTok nih?
1: Ada nih Kak, dari Kak Herlangga request lagu Adele. Terus ada dari Kak
2: Om Bernard ya,
1: Om Bernard
2: request lagu dari Bohemian Rhapsody katanya. Oke deh. Aku takutnya gak bisa keputar semua teman Pro 2 ya, jadi sampai di sini perjumpaan kita, karena jam 12 nanti kalian pasti mau istirahat juga ya, mungkin mau istirahat, mau sholat juga, mungkin mau makan siang juga, karena jam-jam segini biasanya jam-jam udah orang udah lapar gitu ya, mau makan ya, kayak Suci sama si Seni juga kayaknya udah mau makan apa gitu ya. Kamu udah mau siapin mau makan apa kira-kira siang ini nanti?
0: Kita siang ini kayaknya makan bekal masing-masing.
2: Oke.
0: Okay.
2: Terus kalo, juga kalau Cika kayaknya udah siap-siap mau pergi nih.
0: Iya. Yeah.
2: Mau langsung dari pergi. Tadi kan dari ya, tadi udah nungguin si Suci gitu ya. Iya, dia udah nggak sabar lagi. Oke deh, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama kita melalui WhatsAppnya di
0: 0812-7722-1055 dan juga kita besok bakalan live lagi di TikTok. Pro 2 RRI Sungai Liat teman-teman.
2: Oke, langsung aja lagu terakhir untuk kalian teman Pro 2 Syakira juga Adele-nya. So, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: sih kalau habis makan banyak terus kenyang? Kita punya kata kenyang sebagai lawan kata lapar. Tapi pernah mikir nggak apa lawan kata dari haus? Masa pas udah puas minum, kita bilangnya kenyang air? Huh? Ternyata ada loh kosakata untuk gambarin kondisi kita habis puas minum. Namanya palum. Dalam KBBI, palum berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Selain palum, ada juga kata galgah yang berarti sudah lega atau segar di kerongkongan.
1: Wow.
0: Jadi, kalau nanti ada yang nanya, masih haus? Kamu bisa jawab, enggak, udah palum.

kerjaan belum selesai, jalan udah nunggu, tapi kok badan mulai lemas dan susah fokus ya? Mau ngerjain satu tugas aja, rasanya loading. Eits, jangan buru-buru salahin kerjaan atau kurang tidur ya. Bisa jadi tubuh kamu lagi kekurangan cairan. Dehidrasi ringan bisa bikin tubuh terasa lelah, pusing, bahkan bikin konsentrasi kita menurun. Nah, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kita minum air putih. Jangan tunggu sampai haus ya. Biasakan minum secara rutin, apalagi kalau seharian sibuk kerja. Karena ternyata yang bikin kamu susah fokus gak selalu kerjaannya. Bisa jadi kamu aja yang kurang minum.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Pomo nih.
2: Kamu jadi pulang hari ini?
3: Jadi, Bu. Ini lagi packing.
2: Keputusan kamu sudah bulat, Dir.
3: Udah, Bu. Aku juga udah kelamaan di sini. Udah saatnya pulang.
2: Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Dir. Berhenti dulu kalau capek. Jangan dipaksain ya.
3: Iya, Bu.

Kamu harus kejar mimpi kamu. Dan emang harusnya begitu, kan? Aku nggak apa-apa kok di sini.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Halo. Yuk masuk. Yuk.
5: Thank you.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuma berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: ada buku bisa dimakan.
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: sih kalau habis makan banyak terus kenyang? Kita punya kata kenyang sebagai lawan kata lapar. Tapi pernah mikir nggak apa lawan kata dari haus? Masa pas udah puas minum, kita bilangnya kenyang air? Huh? Ternyata ada loh kosakata untuk gambarin kondisi kita habis puas minum. Namanya palum. Dalam KBBI, palum berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Selain palum, ada juga kata galgah yang berarti sudah lega atau segar di kerongkongan.
1: Wow.
0: Jadi, kalau nanti ada yang nanya, masih haus? Kamu bisa jawab, enggak, udah palum.

0: kerjaan belum selesai, jalan udah nunggu, tapi kok badan mulai lemas dan susah fokus ya? Mau ngerjain satu tugas aja, rasanya loading. Eits, jangan buru-buru salahin kerjaan atau kurang tidur ya. Bisa jadi tubuh kamu lagi kekurangan cairan. Dehidrasi ringan bisa bikin tubuh terasa lelah, pusing, bahkan bikin konsentrasi kita menurun. Nah, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kita minum air putih. Jangan tunggu sampai haus ya. Biasakan minum secara rutin, apalagi kalau seharian sibuk kerja. Karena ternyata yang bikin kamu susah fokus nggak selalu kerjaannya. Bisa jadi kamu aja yang kurang minum.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan, rendah minyak, dan lebih memilih real food yang ringan, tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Komo nih.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: FM Pro 2 teman terbaik kamu. Kembali lagi nih bareng aku Suci. Aku bakal bawain informasi info olahraga nih. PBSI memberikan apresiasi berupa bonus uang kepada atlet-atlet peraih medali dalam ajang Asian Games 2026 nih teman-teman Pro 2. Atlet-atlet yang meraih medali Asian Games 2026 mendapat penghargaan dari PBSI dalam sebuah acara yang berlangsung di Palentans PBSI Cipayung Rabu 7 Oktober pagi. Leroy Cornando dan kawan-kawan naik ke panggung nih teman Pro 2. Pahlawan-pahlawan di arena badminton itu mendapat bonus. Tim Bergu Putra yang mempersembahkan emas sekaligus mewujudkan target sebagai juara mendapat bonus 2 miliar nih teman Pro 2. Waduh, banyak sekali teman Pro 2. Nanti kita bakal bagiin informasi yang lainnya. Tapi sebelumnya kita bakal kasih lagu dulu nih dari lagu Treasure Better Thanks Me.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Apa sih ada rekomendasi UMKM gitu? Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

105,5 FM Pro 2, saya lihat teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Sandy, teman Pro 2 di ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Kali ini Sandy akan membagikan info olahraga dari pemain bola legendaris kita yaitu Messi, Lionel Messi ya, teman Pro 2, yang mengaku berpisah dengan tim nasional adalah hal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya setelah menang 3-0 atas Benin di Stadion Monumental pada Rabu 7 Oktober 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA menyiapkan laga khusus untuk perpisahan Lionel Messi setelah pertandingan sang kapten memberikan pernyataan kepada para penggemar di stadion kepada seluruh penonton tim Pro 2. Terus juga Messi juga mencatat 208 penampilan bersama timnas Argentina sejak debutnya pada 17 Agustus 2005. La Pulga julukannya sudah mempersembahkan 4 gelar prestisius seperti Piala Dunia, 2 titel Copa America dan Finalissima. Setelah itu juga tim Pro 2 21 tahun membela panji negara, Messi resmi pamit. Momen jatuh bangun bersama timnas Argentina pun selalu lekat dalam ingatannya. Dalam laga terakhir Messi, Argentina menang 3-0 atas Benin, gol dicetak oleh Nicola Otamendi, Nico Paz dan Messi melalui titik penalti. Itu tadi ya teman Pro 2, info dari Lionel Messi yang akan pensiun dari dunia sepak bola. Setelah ini teman Pro 2, Sandy akan menyajikan satu lagu dari Kahitna yaitu Sejauh Dua Benua. Jadi teman Pro 2 tetap stay di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40

Bahas tentang Thailand memburu gelar pelipperara setelah kegagalan meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026 di Piala AFF 2026. Thailand harus puas hanya jadi runner-up di dua turnamen itu. Di Piala AFF, Thailand harus merelakan gelar juara jadi milik Vietnam, lalu kalah dari timnas Indonesia di final FIFA ASEAN Cup 2026. Iya nih kak. Udah dong kak, aku kan ada ngefans banget sama yang namanya Ole Rawani. Iya. Terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
6: Kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak, gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita bakalan bagiin informasi nih tentang penyanyi Anggun Sisasmi yang diberikan penghargaan budaya tertinggi dari pemerintahan Perancis. Pelantun Snow of the Sahara ini dinobatkan sebagai officer di Ordre des Arts et de Leaders oleh pemerintah Perancis. Gelar tersebut diberikan kepada seniman, penulis, pembuat film, musisi atau tokoh budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan seni dan sastra di Perancis maupun di tingkat internasional, teman Pro 2. Iya, belum lahir aku kak, belum lahir. Iya. Betul nih kak. Belum nih kak. Iya. Wow. Bangga sekali ya kita kak tentunya sebagai warga Indonesia. Iya. Sebagai best actress berkat perannya sebagai guru Astri dalam film Para Perasung nih kak. Ia akan bersaing dengan sejumlah nama besar dari negara Asia Pasifik dalam perebutan gelar Grand Final Winner nih kak. Ia akan bersaing diantaranya dengan Tasma Walton dari Australia, Liu Haokun dari mainland China, Kemer Sesel dari Hong Kong. Wow, saingannya dari berbagai negara nih kak. Ya. Syahrul Khan tahu kak. Terus yang pemain Mohabbatin itu siapa kak? Yang ganteng itu. Iya. Wow, keren banget kak.
1: Saya juga membawakan lagu Tanah Airku yang menjadi tradisi dalam penutupan laga timnas Indonesia. Tetapi juga dengan kebaya malu dengan bawahan kita yang suaranya dibutuhkan untuk menjadikan bola bintangnya dan juga dengan penyelamatnya. Jadi mungkin ini lebih ke karya dari si Anggun gitu ya, yang biasanya
0: lagi masuk. Betul. Oke, itu tadi teman Pro 2, berita tentang Anggun raih penghargaan budaya tertinggi pemerintahan Perancis. Nanti kita bakalan bahas informasi lainnya, tentunya bersama aku Suci, Sandy dan juga Kak Rima setelah lagu berikut ini.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah? Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Kok terada mata, kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Sandy, Suci dan juga Kak Rima ya, teman Pro 2 di ruang dengar kamu. Di sini kami masih mengasihkan satu informasi tentang aktris Bollywood Nushat Barucha yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan patah tulang belakang saat mengalami perjalanan kerja sekaligus liburan di Bali, Indonesia. Bintang film Dream Girl tersebut kemudian dibawa kembali ke Mumbai, India menggunakan ambulans udara guna menjalani perawatan medis lanjutan dan tindakan operasi. Mengutip NDV, kabar kecelakaan artis berusia 41 tahun tersebut pertama kali mencuat pada Kamis 1 Oktober 2026. Gimana Kak Suci itu?
1: Nah, tim hubungan masyarakat Basruca membenarkan cedera serius yang dialami sang aktris usai menjalani pemeriksaan medis intensif di Bali pada Jumat.
2: Iya, jadi setelah dia sempat dapetin penanganan awal di rumah sakit di Bali ya, pihak manajemen keluarga akhirnya mutusin dia untuk pindahin deh Barucha ke India. Dia lalu diterbangkan ke Mumbai di Jumat menggunakan jet ambulans udara, dan momen kepulangan Barucha itu memperlihatkan aktrisnya dipindahkan dari ambulans itu pakai tandu menuju ke ruang perawatan rumah sakit di Mumbai, didampingi oleh keluarga, tim medis dan sahabat bersama aktris Ishita Raj. Ya, jadi tim manajemen menjelaskan bahwa sebenarnya penanganan cederanya pada pemulihan pasca operasi ini tahun Pro 2 itu dipastikan berdampak pada penundaan jadwal pekerjaan selama beberapa pekan ke depannya. Jadi pasti kalau mengalami patah tulang itu bakal berdampak untuk pekerjaannya ya.
1: Betul, Kak.
2: Jadi pihaknya menghimbau publik untuk memberikan ruang privasi bagi aktris sih. Dan sebelum mengalami insiden kecelakaan itu, ternyata dia kan pemain film Piarka Puncan Nama dan juga Sonu Ketituki Sweety diketahui tengah terlibat dalam sejumlah proyek sinema India.
0: Terus juga ia tercatat masuk ke dalam jajaran pameran film terbaru Teman Pro 2 yaitu garapan sutradara Remo De Souza yang dibintangi Tiger Shroff, Pasmina Roshan, Abhishek Banerjee dan Elvis Yadav Teman Pro 2.
2: Selain itu juga ya, Barucha juga diproyeksikan membintangi serial thriller kriminal garapan Netflix bersama
1: Manoj Bajpayee dan Shakib Salim yang sebelumnya menggunakan judul proyek Gestor Pandat nih Kak.
2: Okay. Jadi dia informasinya ya, kalau udah kecelakaan begitu ya pastinya susah sih untuk berinteraksi.
1: Aktivitas juga susah Kak.
2: Iya, bukan patah tulang, patah tangan aja kita ngeri sakitnya tuh, namunan ya. Kamu kepleset aja sakitnya aduh ya. Apalagi kena patah tulang begini, terus kecelakaan di Bali lagi. Tapi sekarang kalau ngomongin Bali gitu ya, dia lagi viral banget, tau enggak viralnya kenapa?
0: Kenapa nih Kak Rima?
2: Itu gara-gara turis lokal Indonesia yang datang ke Bali kayak Ricis
1: Ricis,
2: kemudian siapa lagi namanya Billy Saputra itu gara-gara
1: parkir
2: diskriminasi.
1: Iya.
2: Gara-gara duit 10.000 doang, bayang. Jadi kita kan harusnya ke Bali tuh mau nyari liburan vacation gitu ya. Terus tiba-tiba ke sana kayak disambut dengan jutek karena mereka nilai mungkin bule-bule aja yang punya banyak uang. Padahal artis juga punya banyak uang. Aduh, bagaimana tuh ya? Menurut kamu kalau Suci tiba-tiba datang ke Bali terus pesan apa Kak? Aduh, sebayang gak sih? Dari wetesnya kamu gimana ekspresi kamu?
1: Pasti aku langsung pergi sih Kak dari tempat itu.
2: Jadi karena kayak kan gak ini ya?
1: Gak mau lagi ya.
2: Padahal kita juga punya uang. Belanja gitu ya kan.
1: Cuma bule-bule aja yang punya uang.
2: Aduh, kalau gini sih cukup disayangkan kalau gini misalnya masuk ke dalam ranahnya wisata di Bali. Sayang banget sih, tapi ya semoga bisa diperbaiki lah untuk pelayanannya. Karena hospitality itu kan juga harus senyum ramah. Kita Indonesia itu kan terkenal dengan keramahannya.
1: Iya
2: gitu,
1: betul
2: kan,
1: Kak.
2: Itu dia teman Prodo, nanti kita bakal bahas lagi untuk informasi selanjutnya. Tetap sama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Kutra dan mata Kak, selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf Mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih picah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
0: Teman terbaik kami. Turn your radio up, you know it's going down.
2: FM 105.5 FM.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi ya, pasang sepatu, terus keluar rumah.

0: kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga soal fisik yang bugar dan mental yang tangguh. Jadi, masih betah rebahan. Yuk, bangun dan bergerak.
1: Ganti. Ada yang lain ga? Sabar, tahan. Ini mana? Parom, bagaimana? Gas. Oke, gas.
2: Welcome to the party.

105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Tadi kita udah dengerin lagu nih 72 Crew yang merupakan grup rap asal Maroke yang beranggotakan Exi, Egil Pugo, dan Stefendi. Genre hip hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini. Selama berkarya di industri musik, 72 Crew tak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Maroke serta beberapa kompetisi lokal. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Maroke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap dan Dance Competition Hip Hop. Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih teman Produa. Hip Hop Party mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop lainnya. Oke, nanti kita bakal bagiin tentang musik aktif yang lainnya, tetap di RRI Sungai Liat 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Senelia.
1: Teman terbaik kamu!

0: Tom Pro 2, inilah Info Pro 2. Enhas, Indi, dan MG yang tergabung dalam grup Vivis resmi bergabung dengan agensi baru Anchor pada Senin 5 Oktober 2026. Namun ketiganya belum dapat memastikan apakah akan tetap menggunakan nama Vivis untuk aktivitas grup kedepannya. Agensi Anchor kemudian mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif bersama dengan Enhas, Indi, dan juga MG untuk mendukung aktivitas mereka. Ketiganya sebelumnya dikenal sebagai anggota grup idola Vivis setelah kembali debut bersama sebagai trio pada tahun 2022 lalu. Sebelum membentuk Vivis, Enhas, Indi, dan MG lebih dulu debut bersama dengan anggota GFriend pada tahun 2015. Setelah beberapa tahun beraktivitas bersama dengan GFriend, ketiganya melanjutkan perjalanan musik sebagai grup Vivis. Anchor menyebut Enhas, Indi, dan MG telah bersama dalam waktu panjang dan menunjukkan kekompakan melalui berbagai aktivitas. Agensi berjanji untuk memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali aktif sebagai grup. Namun mereka masih bernegosiasi dengan agensi sebelumnya mengenai penggunaan nama Vivis untuk aktivitas ketiganya. Negosiasi tersebut belum mencapai kesepakatan karena terdapat perbedaan mengenai persyaratan yang diajukan. Anchor menilai kelanjutan aktivitas Enhas, Indi, dan MG secara cepat dan stabil menjadi prioritas utama mereka. Karena itu mereka juga mempertimbangkan kemungkinan menggunakan nama grup baru untuk aktivitas mendatang. Saat ini Anchor menaungi grup idola Close Your Eyes, grup boy group yang terbentuk melalui Survival Project 7. Enhas, Indi, dan MG menjadi artis baru yang tergabung dengan agensi tersebut melalui sebuah kontrak eksklusif. Anchor akan mengumumkan nama panggung dan rencana konkret aktivitas Enhas, Indi, serta MG pada waktu yang akan datang. Penggemar pun masih menunggu kepastian apakah ketiganya akan kembali beraktivitas dengan nama Vivis atau nama baru ke depannya. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Generasi Anak Negeri.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini bersama dengan Jessica ya, yang udah nemenin kamu ya, udah standby di jam 3 ini sampai nanti di jam 8 malam. Teman Pro 2, aku nemenin kamu dengan beragam segmen yang oke banget pastinya di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Edisi tanggal 7 Oktober 2026 hari Rabu. Gimana teman Pro 2 Rabu kamu hari ini? Teman Pro 2 semoga lancar-lancar aja ya. Amin ya. Dan gimana juga aktivitas kamu sehari ini teman Pro 2? Semoga aja kamu udah selesai makan siang ya, karena ini udah sore ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu skip makan siang kamu ya. Buat yang belum makan bisa banget nih cemil-cemilan gitu ya. Kamu cari-cari cemilan boleh banget. Nah, kalau sambil cari cemilan nih teman Pro 2, enaknya nih sambil dengerin Aksi Anak Negeri juga nih. Karena kali ini Aksi Anak Negerinya Jessica gak sendiri teman Pro 2. Jessica udah ditemani tiga orang narasumber yang udah berada di studio nih teman Pro 2 ya, bersama dengan kita pastinya nanti akan mengudara di ruang dengar kamu pastinya teman Pro 2 ya. Makanya langsung aja kita sapa-sapa nih. Ada sebelum aku sapa dulu nih, bentar nih teman Pro 2, aku bakal bahas dulu topiknya di sore hari ini teman Pro 2, adalah pagelaran seni akbar panggung gembira ala Santri Islamic Center. Nah buat teman Pro 2 ya, kamu dari topiknya ini udah kira-kira udah menebak-nebak nih, kira-kira kita bakal ada sama siapa ya di sini ya. Yang pastinya ini juga merupakan panitia ya dari acara pagelaran ya, pagelaran seni akbar yang dilaksanakan gitu ya sama para Santri Islamic Center. So, teman Pro 2 langsung aja kita sapa-sapa ya. Di sini udah ada Kak Rido Nur Saputra, SPD, selaku koordinator acara panggung gembira. Halo Kak.
2: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Kak. Oke, gimana nih? Happy gak di sini?
2: Happy banget sih.
1: Happy banget ya, tapi ada.
2: Baru pertama kali juga.
1: Oke, baru pertama. Tapi nervous gak?
2: Enggak juga sih.
1: Enggak ya. Oke.
2: Karena santai juga.
1: Santai, iya. Tapi yang dua di sampingnya
2: nah,
1: nih sepertinya
2: yang di kanan kiri saya ini. Karena emang santri juga,
1: yeah.
2: Karena emang di terbatas untuk urusan yang elektronik begini, jadi mungkin agak agak nervous juga, deg-degan juga. Dan baru pertama kali
1: baru
2: juga.
1: Baru pertama kali juga. Oke, langsung aja kita sapa ya. Yang pertama yang paling cantik di sini, Masya Allah, ini cantik sekali ya teman Pro 2 ya. Ada Kak Nisha Putri ini sebagai ketua pelaksana pagelaran untuk yang putri ya. Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, Masya Allah nih ya teman Pro 2 ya, udah kedengeran ya suaranya ya. Ini pastinya indah banget, apalagi kalau lagi murotal kali ya. Aduh. Boleh nanti
2: syahdu,
1: ya. Syahdu sekali, Masya Allah. Oke, selanjutnya nih ada juga yang mendampingi juga ya,
2: betul.
1: Selaku juga ketua pelaksana pagelaran putra nih, ada Reva. Halo Reva.
4: Halo.
1: Halo, udah langsung halo gitu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah.
2: Pesona cowok-cowok soft spoken.
1: Iya, yeah. Soft spoken sekali ya suaranya ya. Tapi di sini kita ngobrolin tentang tadi ya yang sempat kita bahas juga.
2: Betul.
1: Tentang pagelaran seni ya dari Santri Islamic Center. So, aku penasaran banget sih gimana sih pagelaran seni yang bisa dibilang kan ini juga mungkin agama dan juga seni yang mungkin
2: betul.
1: Di collab gitu.
2: Di collab.
1: Bagaimana sih? Mungkin Abang Rido dulu bisa jelasin. Silakan Bang Rido.
2: Jadi panggung gembira ini sebenarnya lahirnya bukan di Islam Center.
1: Okay.
2: Bukan dari kita. Sebenarnya ini acara yang diadaptasi dari Pondok Modern Gontor yang di Jawa.
1: Oke, okay, berarti ini adaptasi ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Nah, kenapa ini diselenggarakan hampir di setiap pondok? Biasanya alumni-alumni dari Gontor ini itu ngajar di beberapa sekolah.
1: Okay.
2: Nggak hanya di Bangka sebenarnya, di Sumatera juga ada, di Jawa yang bagian lain ada.
1: Berarti tersebar.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul, jadi biasanya identik ada panggung gembira ini biasanya di pondok-pondok alumni. Orang bilangnya pondok alumni.
1: Okay.
2: Alumni mana? Alumni Gontor.
1: Oke.
2: Okay. Jadi panggung gembira ini sarana kreativitas santri lah ibaratnya gitu kan. Jadi santri ini bukan hanya monoton di bidang agama, ngaji, sholat, segala macam, tapi bisa menuangkan apa namanya bakat-bakat seninya juga lewat pagelaran seni akbar.
1: Okay.
2: Nah, biasanya ini diselenggarakan oleh santri-santri kelas akhir. Biasanya ini ibaratnya persembahan terakhir lah selama santri 6 tahun di pondok gitu kan. Di akhir itu mereka mempersembahkan acara ini biasanya. Itu perangkatan biasanya Mbak. Dan ini juga biasanya nih ya, ini gak tahu di pondok lain juga apa enggak. tapi biasanya ini ajang gengsinya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi oh kita harus lebih baik nih dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi improve ya improve, dari tahun ke tahun gitu ya. Misal tahun ini ada apa, tahun kemarin kita harus lebih nih daripada tahun kemarin gitu. Oke, okay. Berarti ya cukup beban juga
2: beban
1: ya.
2: Beban juga sebenarnya.
1: Tapi ya itu tadi ya, itulah esensinya ya kalau ngomongin tentang pagelaran ya, pastinya ingin tampil baik lagi gitu ya, apalagi kan mungkin jarang-jarang juga dilaksanakan gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Karena setahun sekali berarti
2: setahun
1: ya.
2: Sekali.
1: Oke. Iya. Dalam rangka
2: sebenarnya kalau dulu enggak ditentukan sih Mbak kapannya, pokoknya di kelas akhir lah ibaratnya.
1: Oke.
2: Cuma di 6 tahun terakhir ini yang saya perhatikan, karena saya alumni juga Mbak.
1: Okay.
2: Saya alumni di Pondok Islam Center di angkatan kita 10. Itu kami malah nyelenggarainnya di bulan Juli, di awal semester kelas 6 lah ibaratnya. Nah, tapi setelah saya lulus dan 6 tahun terakhir ini dimulai dari tahun 2019 atau 2020 gitu. Ini jadi ibaratnya merayakan Hari Santri.
1: Oke. Okay.
2: Hari Santri ini jadi ibaratnya momennya pas nih. Nah, kebetulan emang yayasan kita juga, pondok kita juga ini miladnya sama di tanggal 22 Oktober.
1: Oh, Masya Allah, ya.
2: Jadi ibaratnya Hari Santri di tanggal 22, miladnya tanggal 22. Biasanya setelah itu di hari Sabtu dan Minggunya itu pagelaran Seni Akbar PG Panggung Gembira ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kenapa di tahun ini di tanggal 9 dan 10? Karena emang emang keputusan dari pemerintah juga kan ada namanya TKA ya, Pak Le? Ya, TKA. Jadi tes kemampuan akademik.
1: Akademik
2: ya? Ya. Nah, ya TKA ini di awal November, Mbak.
1: Oh, jadi, mepet ya jadinya. Ah,
2: jadi pas nih, 22 Oktober, sedangkan TKA ini di awal November.
1: Awal
2: gitu.
1: November.
2: Jadi karena hal itu emang gak bisa dihindarin dan anak-anak juga harus fokus di TKA, jadi kita pindahkan aja di awal gitu, di awal Oktober, biar anak-anak setelah Hari Santri itu bisa fokus.
1: Fokus.
2: Fokus. Yeah. Jadi ibaratnya yang dulu merayakan sekarang jadi menyambut.
1: Oke, okay. Menyambut Hari Santri
2: menyambut
1: dan juga
2: Hari Santri
1: milad ya
2: dan milad kita.
1: Dari Islamic Center. Betul. Masya Allah ya, seru banget ya kayaknya.
2: Seru banget Mbak. Vibes-nya tuh beda.
1: Vibes-nya beda ya, tapi betul. Ya itu tadi ya, even nih mereka yang ngerjain kelas 12
2: kelas
1: tapi
2: 12.
1: Itu tadi ya, karena udah ada TKA juga akhirnya di majukan aja lah daripada ada permasalahan lain gitu ya. Oke, okay, I see. Tapi itu jadi menjadi bisa dibilang konsep ya. Konsepannya
2: konsep.
1: Pasti setiap tahun itu setiap berbeda tahun. Gitu. Mungkin dari ketua pelaksananya nih sekarang bisa menceritakan gitu ya. Gimana sih konsepnya untuk tahun ini gitu. Mungkin bisa Nisha dulu cerita gimana.
2: Dari yang Putri nih gimana.
1: Iya, dari yang Putri gimana nih.
2: Konsepnya
1: udah kan bentar lagi ya.
2: Betul.
1: Berarti udah berapa persen
2: ini.
1: Gitu komplit gitu ya, udah selesai semuanya acaranya konsepannya, atau mungkin udah tinggal running aja nih Kak, kita udah tinggal jalan gitu gimana,
2: tinggal berapa persen? 80
0: 85%
2: 85%
1: ya. Tapi konsepnya sendiri kayak gimana kalau yang pagelaran untuk perempuan ya, untuk putri gitu.
2: Itu banyak tarian-tarian.
1: Oh, berarti lebih ke tarian-tarian gitu ya. Nah, tapi itu seluruh santri ya.
2: Santriwati dari kelas 1 sampai kelas 12 juga. Kelas 6 lah ibaratnya. Dari kelas 7 sampai kelas 12 gitu. Nah, ini semuanya terlibat gitu kan. Jadi nggak ada anak-anak yang tidak ngisi acara, pasti ada yang ngisi.
1: Pastinya.
2: Karena
1: banyak
2: juga,
1: yang double juga berarti ya.
2: Betul, ada yang kadang satu anak yang bakatnya banyak gitu kan. Jadi
1: multi talent,
2: dia ikut nari juga bisa ya kan, ikut drama juga bisa gitu kan. Pokoknya multi talent gitu, bisa semuanya. Gitu,
1: oke, okay. Berarti ada tampilan apa aja tuh? Kalau tadi kan sempat ada drama, ada tari itu tadi, apalagi selain
2: apalagi.
1: Itu?
0: Puisi, silat.
1: Oh, silat juga.
2: Silat, iya, betul.
1: Wow. Hebat ya kalian. Terus ada lagi yang lain?
0: Himne.
2: Oh, himne nyanyi gitu kan. Apalagi? Nari-nari tarik kombinasi lah, Mbak.
1: Jadi
2: ada drama musikal gitu lah.
1: Oh,
2: ya,
1: menarik ya.
2: Jadi ada dramanya, ada nyanyinya, ada narinya.
1: Oke. Itu jadi collab semua ya. Seru banget deh kayaknya pastinya ya. Terus kalau dari segi santri ya berarti ya. Kalau tadi santriwatinya, sekarang yang putra nih bagaimana gitu. Untuk konsepannya dan juga progresnya gitu. Dari pagelaran yang bakal teraksana tanggal 9 sampai 10.
2: Ada persiapan.
4: Alhamdulillah untuk progres sampai saat ini udah 85% untuk yang putra. Dari yang awalnya itu nggak ada konsep, sekarang alhamdulillah udah hampir selesai.
1: Udah hampir selesai ya. Dari padahal itu juga termasuk tantangan ya, nggak ada konser. Itu berarti harus ngumpulin orang ya,
2: bahkan dan lain-lain. Acara itu gitu. Acara ini sebenarnya udah kita tentukan di sebulan sebelumnya, Mbak. Sebenarnya itu udah ditentukan acaranya ini. Cuma kan acara ini kan bisa berkembang ya, konsepnya apa gitu kan. Ya. Kadang di 2 minggu terakhir ini, 2 minggu sebelumnya bahkan ada yang belum punya konsep gitu loh.
1: Waduh.
2: Itu juga PR banget, tantangan banget. Ya, tantangan. Jadi banget. Ya mau enggak mau harus ya, dengan keterbatasan kita santri ini nggak bisa megang alat elektronik segala macam, jadi mau nggak mau ya benar-benar serius gitu.
1: Serius, okay.
2: Karena ini acara juga, aduh gengsi juga. Betul. Gitu kan, jadi ya harus
1: antar angkatan ya.
2: Jadi harus lebih baik nih dari angkatan sebelumnya setidaknya, gitu kan. Dari segi acaranya, dari panggungnya juga. Nah ini kebetulan untuk di panggung ini Mbak, kita progresnya sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya, ini emang di tahun ini aja, sebelum-sebelumnya itu persiapan di 2 bulan biasanya.
1: Okay.
2: Dari awal September dan biasanya penyelenggaraan itu di akhir Oktober. Cuma di tahun ini karena diadakan di awal Oktober, jadi persiapan mau gak mau itu cuma
1: jadi
2: sebulan.
1: Mepet, iya.
2: Jadi yang tadinya 2 bulan jadi sebulan gitu. Jadi benar-benar muter otak gimana caranya dengan dana segini kita bikin panggung. Yang Putra ini kebetulan bikin panggung, Mbak.
1: Oh.
2: Panggungnya ini kita bikin backdrop, jadi ada backdrop itu ada dilukis backdrop oleh anak-anak.
1: Oh, keren banget.
2: Lukis oleh anak-anak, itu tingginya berapa, Pak?
4: 15.
2: 15 meter dari bawah, itu dikaitkan di besi steger. Nah, di tahun besi steger, malah di tahun saya itu pakai bambu, lebih bahaya lagi. Ini di steger.
1: Itu kena angin bahaya ya,
2: kena angin,
1: riskan banget.
2: Itu ada yang kadang goyang-goyang, ditiup angin segala macam, itu waduh, kadang kita yang pendamping di bawah juga istighfar juga di bawah, gitu kan, takut gimana-mana. Nah itu jadi konsepnya backdrop, ada panggungnya, itu panggungnya lebarnya 24 meter ya. 24 meter dan dari depan ke belakang itu 8 meter.
1: Oh, lumayan ya, besar ya berarti besar. Ya 24 meter.
2: Iya, bahkan dari apa namanya vendor kami bilang ini panggung terbesar di Bangka.
1: Oh, Masya Allah.
2: Malah ya, konser konser musik kemarin kalah katanya. Ini paling besar yang tahun ini katanya. Yeah. Tahun sebelumnya itu besar di backdrop tapi panggungnya enggak sebesar yang tahun ini. Gitu. Jadi yang Putra ini emang kebetulan santrinya lebih banyak dari yang putri jumlahnya. Jadi yang Putra ini tugasnya selain mereka sama-sama bikin acara, Putra dan Putri, itu bikin backdrop juga, backgroundnya. Okay. Jadi itu satu bulan itu dari 28 orang kita bagi tuh. Ada yang bikin background, ada yang ngurus acara, segala macam.
1: Lumayan ya, lumayan. Satu bulan lagi.
2: Dengan waktu yang mepet.
1: Iya, gitu mepet kan. Banget. Tapi Reval sendiri gimana nih ngerasanya? Apalagi kan kamu sebagai ketua pelaksana ya. Dari mulai konsepan, terus juga sekarang nih lagi, bentar lagi lah ya. Karena lagi prepare ya, sampai ya dari perasaan kamu nih, dari mulai awal kamu dipilih menjadi ketua pelaksana nih. Gimana gitu perasaannya? Atau mungkin, aduh tantangan ini berat banget buat aku gitu. Karena ya kita gak ada gadget mungkin ya, maksudnya terbatas ya. Kan itu jadi sulit gitu untuk berkomunikasi atau mungkin juga cari referensi gitu. Gimana kalau Reval sendiri?
4: Ya, untuk perasaan sendiri sih agak pusing sih.
1: Agak pusing. Tapi seneng kan? Iya, karena ya ada teman-teman juga. Karena Reval gak sendirian pasti ya kan? Ada teman-teman juga. Tapi gimana dari antusiasme teman-teman santri lain gitu? Apalagi yang khususnya Putra itu. Pada gimana?
4: Alhamdulillah untuk panitia Putra itu mudah untuk ngurusnya.
1: Oh, malah mudah ya. Kumpul-kumpul, malah seneng gitu ya, kumpul-kumpul gitu ya. Tapi mereka sendiri gimana? Sama antusiasnya kah? Atau ya ada juga lah satu dua yang capek, nanti aja gitu.
2: Karena karakter santri kan beda-beda.
1: Iya, karakter kan beda-beda gitu ya.
2: Ada yang kalau kata orang Bangka tuh kawa gitu, ada yang mau gitu ngerjain semuanya. Ada yang benar-benar kerja keras, ada yang males-malesan gitu ya. Itu tantangan dari ketua pelaksana sebenarnya.
1: Iya, tapi kamu sendiri aman ya untuk ngerangkul mereka semua?
4: Aman.
1: Aman. Ada gak yang kamu omelin? Aduh, ayo dong ikutan juga, capek nih sendiri. Ada yang sempat?
4: Banyak banget.
2: Dan untungnya ini Kak, ini emang kita karena di pondok pesantren kan orang-orangnya di situ aja.
1: Iya, enggak mungkin ada yang kelayapan.
2: Iya, betul. Walaupun kelayapan pasti ketemu gitu.
1: Iya. Enggak mungkin enggak kan. Tapi aman ya, mereka juga untung aman. Ikut semua ya. Kirain gitu ya ada yang sampai ngambek gitu. Enggak lah ya, enggak. Ya kan kalian juga ya situ-situ juga mau ngapain lagi. Mungkin ini juga bisa jadi sarana hiburan juga mungkin ya dari pada santri gitu ya. ya. Apalagi kan mungkin udah juga kelas 12 gitu ya. Kelas 6 ya kalau bilang ya, kelas 6 itu juga ya memang udah fokus sama TKA juga, ada yang fokus sama TKA, ada yang fokus ini, ada pasti itu capek banget, draining banget energi ya, tapi aman ya, Reval. Itu kalau dari Reval, kalau dari Nesya sendiri gimana nih perasaannya ketika menjadi ketua pelaksana gitu. Ini kan juga event yang gede banget gitu ya. Gimana Nesya?
0: Takut sih.
1: Takutnya kenapa?
0: Takut gak teratur.
1: Tapi aman ya?
0: Aman.
1: Tapi teman-teman sendiri gimana antusiasnya?
0: Agak sulit sih dia.
1: Sulit ya malah ya. Tapi mereka semua tetap bantu kan untuk kerja sama gitu ya. Oke lah, aman lah kalau sama-sama kerja sama. Kalau kamu kerja sendiri itu yang menjadi PR ya. Oke, berarti memang balik lagi ya. Karena juga karakter masing-masing ya. Dan juga mungkin kalau karena perempuan nih bisa dibilang, aduh moodinya banget ya. Betul kan? relate kita. Oke, aku bantuin kok. Jadi ya itu tadi ya, mungkin kalau cowok agak moody, agak bingung juga ya, nggak mungkin, aduh, ayolah.
2: Nggak baperan lah.
1: Nggak mungkin, kan? Jangan baper lah, ayo kita nih cowok gitu ya. Oke, itu mungkin jadi kesan-kesannya juga ya.
2: Selama. Ada kenangannya pasti nanti.
1: Iya, jadi ini juga sekali ya, mereka harus benar-benar yang
2: jadi dalam 6 tahun, sekali seumur hidup mereka ini.
1: Iya, jadi memang harus all out itu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau dari ini sendiri ya, bagaimana pelaksanaan dari pagelaran ini seperti apa nih nanti kurang lebihnya?
2: Sebenarnya idenya itu dari anak-anaknya dulu Mbak. Anak-anaknya ini mau nampilin apa gitu kan. Yang jelas anak-anak ini harus menampilkan sesuatu yang beda dari sebelumnya. Walaupun mungkin acaranya ada yang sama yang di tahun sebelumnya, mungkin konsepnya berbeda. Gitu kan. Ini yang tahun 2 tahun yang lalu emang PG-nya itu konsepnya mengambil tema budaya Bangka. Nah, di tahun ini budaya apa? Luar negeri ya gitu ya. Jadi ngambil konsep-konsep budaya Cina. Jadi kulturnya iya, kulturnya kayak kita tuh punya acara namanya drama Ibnu Battuta ya. Ya Ibnu Battuta ini kan ceritanya memang dia ini pengembara keliling dunia selama lebih dari 40 tahun ya kalau nggak salah ya. 40 tahun dia mengembara keliling dunia. Jadi nanti di situ kita bikin konsepnya ada si Ibnu Battutanya dengan bawa unta segala macam ya, kita modifikasi lah untanya ya. Terus tiba-tiba dia datang nih ke negara Cina segala macam, nanti ketemu sama orang-orang Cinanya di situ, ada tariannya gitu kan. Iya, ada percakapan antara dia dan temennya yang musafir juga gitu kan. Terus dia keliling dunia lagi ke India segala macam, nanti nampilin budaya Indianya kayak gitu-gitu lah Mbak. Terus kita ada drama Nuaiman juga yang mengisahkan tentang sahabat Nabi yang jenaka lah ibaratnya. Jadi ibaratnya drama komedi lah, ala-ala santri gitu.
1: Seru banget ya, tapi ini jadi itu tadi ya pembeda juga ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi kalau dari masalah konsep ya, berarti kan ini dirembukin bareng-bareng. Tapi kan itu tadi katanya susah. Nah, gimana sih cara kalian sebagai ketua pelaksana gitu ya untuk gabungin teman-teman gitu? Gimana? Dari Reval dulu kali ya. Silakan Reval. Gimana sih cara kamu buat ngerangkul teman-temannya nih supaya ayo ikutan yuk gitu?
4: Untuk ngerangkul sih biasanya disuruh kumpul dulu di satu tempat baru diskusi bersama.
1: Diskusi bareng ya, berarti memang ini gak ada keputusan sepihak ya, tapi balik lagi ke diskusi masing-masing santri ya itu tadi. Tapi gimana di diskusi itu, apakah chaos atau kayaknya seru, menarik
2: ulet
1: nih gitu. Apakah chaosnya kayak banyak banget debat sana sini, ah jangan lah kayak gini gitu-gitu, kayaknya seru deh ya. Kalau ngomongin konsep acara kan pasti banyak lah kayak gitunya. Kalau dari Reval gimana nih teman-teman?
4: Untuk teman-teman sih ngalur aja.
1: Ngalur, udah iya ayo deh. Yang penting kita jalan gitu ya.
2: Karena emang mereka ini Mbak udah tergabung di organisasi. Jadi semua santri ini gak ada yang gak ikut organisasi. Kalau misalkan di sekolah luar ya, biasanya ada yang jadi OSIS atau enggak. Nah kita ini sebutannya OSIK ya, Organisasi Santri Islamic Center. Dan ini wajib ikut. Dan mereka itu emang udah dilantik dari awal Januari. Di awal Januari sudah dilantik, dan jadi PG ini termasuk program unggulan mereka.
1: Jadi program kerjanya ya?
2: Iya, ibarat program kerjalah ibaratnya, ibarat wajib gitu,
1: wajib.
2: Acara wajib mereka. Jadi emang sebenarnya bukan hal yang asing lagi buat mereka gitu. Jadi sebenarnya apa namanya, kata orang tuh gembur-gemburnya itu dari sebelum-sebelumnya malahan. Wah, kita udah mau PG nih, bentar lagi udah mau Oktober ya, gitu kan. Jadi
1: berarti udah ada
2: ya, jadi pas gitu kumpul ya. Ini pas kumpul udah di awal September udah kumpul, udah tahu nih mau ngumpul tentang apa gitu kan.
1: Okay, okay.
2: Karena sudah tergabung di organisasi tadi, jadi enggak begitu sulit sih sebenarnya buat kumpul sulit, gitu kan.
1: Berarti udah aman lah ya, maksudnya enggak perlu yang benar-benar sesusah itu untuk kumpul gitu ya.
2: Nah, apalagi kita di lingkup pondok pesantren gitu kan. Orangnya di situ aja. Bayangin kalau misalnya di luar gitu kan. Ya harus kita nyamperin rumahnya segala macam. Ini kita panggil lewat toa juga udah pada dateng gitu.
1: Masya Allah, enak ya kayak. Aku jadi inget zaman-zaman dulu kalau sekolah, kalau di aku ya itu ada pondok Ramadan. Jadi cuman kumpulnya waktu aku ngerasain juga lah gimana di pondok kayak gitu selama beberapa hari. Oh, ternyata seru ya. Cuman ditanya mau enggak? Belum berani gitu. Ditinggal sendiri. Tapi kalian hebat loh, masih muda. Udah berapa lama BTW ini apa namanya, mondok gitu, kalau dari Nesya sendiri?
0: Udah mau 6 tahun.
1: Udah mau 6 tahun, berarti dari MTS itu dari MTS. Ya, dari MTS, sama Reval juga. Oh, Masya Allah. Nah,
2: kita ada santri yang reguler, itu dari kelas 1, dari kelas 7, dari MTS, ada yang intensif ya. Intensif, ini dari SMA masuknya, Mbak.
1: Oh, berarti SMA itu yang intensif, tapi yang reguler itu dari
2: kelas 1,
1: MTS
2: dari
1: malah
2: MTS,
1: ya. Oh, gitu ya.
2: Nah, ini kebetulan berdua ini reguler.
1: Oke, okay. Berarti 6 tahun ya, 6 sudah tahun berada di Islamic Center ya. Oke, teman berdua, ini masih di jam 15:29 ya. Buat kamu juga yang mau tanya-tanya ke kita, boleh banget teman berdua langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105. Mumpung ada narasumbernya langsung menjawab. Tapi ini udah ada nih ternyata ya, dari Mas Yanto di Raskin. Katanya kapan acaranya dan ada cerita apa saja panggung gembira ala Santri Islamic Center itu ya gitu. Katanya nanya ke Abang Ridho, silakan.
2: Oke, untuk acaranya ini itu di, untuk yang putri ya beda ya, putri di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Itu kita mulai acara
1: ya. Lusa.
2: Lusa. Itu mulai di Ba'da Isya, di Ba'da sekitar Isya. Jam 8 itu kita mulai di praacara biasanya. Sama di putra juga enggak jauh beda, cuma yang putra ini di tanggal 10 Oktober di hari Sabtu.
1: Berarti di 9-10 itu ya full di hari
2: full
1: itu. Dan di mana mungkin biar
2: acaranya itu di pondok kita sendiri, Pondok Pesantren Baru Ulum Islamic Center Sungai Liat, di Jalan Matras Lama, Kelurahan Sinarja Jelutung, Sungai Liat. Nah, buat teman-teman mungkin pendengar setia Radio RRI, mungkin bisa mau datang, silakan nanti kita sambut dengan meriah. Senang banget malah kalau ada orang luar yang datang.
1: Iya, biar ini ya, biar juga tahu ya bagaimana sih pagelaran itu.
2: Sebagai dalam bidang seni dakwah juga buat kita juga, kita pengen promosi juga kan.
1: Iya. Ya.
2: Jadi oh ini loh pondok kami gitu kan. Jadi ibaratnya di samping apa namanya, segi dakwahnya juga ada segi promosinya juga sebenarnya.
1: Iya, gak apa-apa itu sambil menyelam minum air.
2: Sekalian.
1: Oke, sekalian ya teman berada itu tadi, kalau buat kamu yang mau nanya-nanya boleh banget ya, mumpung masih ada narasumber yang langsung akan dijawab ya teman berada langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105. Tapi teman berada tenang dulu, Jessica masih ada di ruang dengan kamu, tapi sebelum itu bakal aku puterin dulu nih lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Jadi stay tune di Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oh,

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan sulit.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi. Ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Kenapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

0: 105,5 FM Prodia RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Prodia, Jessica kembali lagi ya, masih bersama dengan kamu di aksi anak negeri ya teman Prodia ya. Yang pastinya kali ini keren banget ya narasumber kita ya teman Prodia ya, masih muda tapi udah punya event yang bisa dibilang ini gede banget.
1: Event akbar.
0: Iya, event akbar gitu ya. Nah, apalagi mereka nih santri dan santriwati gitu ya. Yang bisa dibilang ini juga punya keterbatasan juga ya dengan dunia digital. Yang pastinya sekarang kan semua gampang banget kita cari lewat digital ya. Tapi mereka ternyata bisa untuk membuat suatu pagelaran yang bisa dibilang keren banget ya. Aku juga udah mendengar konsepnya sepertinya menarik gitu ya. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga di waktu lagu-lagu ya teman Pradua ya di sini ya. Makanya aku juga penasaran sih dengan mereka sendiri gitu ya. Bagaimana dari sisi mereka gitu ya untuk mempersiapkan gitu. Dan sampai akhirnya katanya ada mau cerita juga nih bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan gitu ya dari persiapan dari pagelaran ini. Mungkin Nesya mau cerita nih, silahkan Nesya. Iya, gimana dari kamu sendiri pagelaran putrinya ini katanya ada ustazahnya gitu ya yang membantu ya. Kayak gimana tuh ceritanya?
2: Setiap acara ada pembinanya, ada penanggung jawabnya.
0: Dan gimana dari santri-santri lain gimana untuk antusiasme membantunya gitu?
2: Kadang terdapat perbedaan juga antara ustazahnya sama panitia santrinya.
0: Oh iya, malah gitu ya. Tapi gimana akhirnya tantangan itu bisa terselesaikan kah?
2: Ya, bisa.
0: Bisa ya. Bisa. Gimana tuh caranya?
2: Cari referensi lain.
0: Oh, gitu. Ya. Oke, berarti balik lagi ya, diskusi lagi gitu ya. Oke, menarik ya ini ya. Dan ini juga udah ada pendengar yang masuk ya, teman Pro 2 ya yang bertanya juga tentang acara ini dan langsung nanyanya ke Uhti Nesya. Apa tantangan terbesar saat menyatukan berbagai ide kreatif dari teman-teman panitia agar tidak melenceng dari tema gitu ya. Mungkin nanti juga bisa dibahas nih temanya di tahun ini apa ya gitu. Sama dan apakah ada ustazah yang ikut andil dalam acara ini? Itu tadi udah dibahas ya ustazahnya udah ya. Ini dari Kak Gina di Tobowali. Silahkan mau cerita nih Nesya.
2: Banyak perbedaan antara santri-santri tapi bisa diselesaikan.
0: Bisa. Ya. Diskusi ya, itu diskusi. Tadi ya balik lagi ya. Tapi bisa dibilang ini juga tantangan ya karena ya namanya santri juga kan waktunya itu juga mepet dengan waktu 1 bulan dengan waktu yang harus membagi antara ya bisa dibilang juga sekolah ya mereka di sini ya itu dengan mempersiapkan acara ini juga lumayan ya. Iya,
3: dalam 1 hari itu kan mereka harus bagi gitu. Sekolah itu dari pagi sampai siang, kita break dulu isoma kan, setelah itu lanjut lagi sampai asar. Nah anak-anak ini jadi waktu latihannya itu di setelah asar sampai di jam 5, karena kita jam 5 itu sudah off. Jam 5 off itu makan, sholat maghrib, habis itu ngaji sampai isa. Nah sholat isa, setelah sholat isa masih ada kajian setengah jam biasanya. Nah di setengah 9 malam sampai jam 10 itu latihan lagi.
0: Oh, wow.
3: Jadi memang terbatas waktu. Dalam 1 bulan jadi kita akal-akalin lah waktu. Kita misalkan di sekolah misal ada guru yang berhalangan hadir, itu biasanya karena di satu kelas anak-anak kelas 12 ini dia curi-curi waktu lah ibaratnya. Jadi dia sama sesama, misal satu kelas ini ada beberapa acara gitu, mereka rembukan lah di situ. Kita acaranya gimana nih, belum dapat konsep segala macam. Biasanya ributnya di kelas. Kebanyakan
0: dimanfaatkan. Ya?
3: Dan yang ngechat juga begitu karena kita emang ada tempat untuk bikin backgroundnya itu. Tempat backgroundnya emang sudah disediakan. Itu biasanya anak-anak yang emang ada jam kosong. Dia gak pulang ke asrama, dia malah ngechat gitu loh. Lanjut ngechat lagi gitu kan, emang bener-bener kejar waktu gitu kan. Dengan yang biasanya 2 bulan jadi 1 bulan
0: jadi
3: gitu kan.
0: Jadi 1 bulan ya, memang harus ekstra itu.
3: Betul,
0: tadi.
3: Betul sekali.
0: Okay. Nah tadi kan kita juga sempat cerita-cerita ya tentang backdrop itu tadi ya. Apalagi kan itu tugas utama dari para santri ya. Nah gimana nih mungkin dari Reval gitu, bisa cerita juga Reval. Gimana sih pengalaman kamu untuk mengurus backdrop itu ya. Terutama panggung lah ya, panggung yang kamu bisa dibilang ini menjadi salah satu highlight ya untuk acara dari pagelaran ini. Silahkan Reval.
4: Baik, untuk panggung itu dari awal konsep udah dibuat desain, desain background, sketsa background itu diukur berapa, disamain sama panggung yang disewa. Mm-hmm. Kan ada panggung utama tuh disewa dari mm-hmm. Arka Media. Nah, itu di diukur mm-hmm. backgroundnya sama enggak panjangnya sama panggung okay. utama.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dan itu kalian kerjain curi-curi so, juga.
3: Iya. Karena sebenarnya penentuan tanggal ini emang udah jauh-jauh hari, Kak. Uh-uh. Itu di awal Agustus tuh udah kita udah hitung-hitung itu tanggalnya di tanggal berapa nih. Jadi kita uh-huh. bisa nentukan lah untuk bikin sketsanya itu mulai dari Agustus sebenarnya. Hmm. Itu udah biasanya nih anak-anak udah ngedeketin nih siapa nih yang bakal jadi guru koordinator pendampingnya okay. nih.

0: desain sketsanya, kita tentuin warnanya apa dulu gitu kan. Di 2 tahun sebelumnya malah warnanya kuning, di sebelumnya lagi warnanya coklat, di sebelumnya lagi biru. Nah, kita mulai hitung-hitungan tuh dananya berapa, gitu kan. Oke, kita misal dananya segini. Untuk alokasi dananya ini untuk acaranya berapa, ya kan? Terus untuk backdropnya berapa? Oh, tiba-tiba acaranya butuh banyak nih dananya. Jadi kita ambil lah dari yang dana dari backdrop ini. Jadi untuk dana yang
1: harus
0: misalnya
1: muter-muter juga ya.
0: Dan kebetulan di tahun ini emang dananya tipis, Mbak. Jadi gimana caranya kita putar otak, backgroundnya harus bagus tapi menarik gitu loh. Jadi kita putuskan ya warnanya putih, tapi kita ada aksen-aksen hijau sama apa warna? Kuning
2: abu-abu.
0: Ya? Ada abu-abu, dengan ada kuning-kuning juga, ada batiknya juga gitu.
1: Itu menarik ya, dan itu dikerjakan juga sama santri.
0: Iya, jadi seluruh kelas 2, malah ada yang kelas di bawah kita, yang kelas 5, itu ada ikut bantu-bantu juga. Karena, oh biar tahu nih, tahun depan kayak gini ternyata konsepnya, buat belajar juga gitu kan.
1: Jadi prepare juga. Betul. Ya, ikut prepare. Wah, terima kasih sekali. Tapi itu tadi ya, mungkin ini juga jadi pengalaman yang menarik. Betul. Dan juga itu tadi karena sekali aja nih mereka melaksanakan ya. Pasti ini juga jadi momen yang berharga. Apalagi mungkin setelah ini mereka lulus ya.
0: Setelah dari, jadi alumni, biasanya jadi cerita tiap tongkrongan nanti kalau ketemu tiap alumni.
1: Betul.
0: Udah kuliah, udah apa-apa. Wah, PG kita dulu begini nih, susahnya bikinnya gini gitu kan. Nah, dulu ada kesalahan nih pas acara pas hari-hanya. Wah, kayak gini loh. Pokoknya jadi cerita aja.
1: Oke deh, itu memang bisa dibilang momen yang berkesan juga. Betul. Ya gitu. Nah, mungkin ini juga ada pertanyaan masuk lagi. Ini dari Cindy dari Jogja. Wih.
0: Wow, Cindy.
1: Mungkin ini mau nonton juga ya. Bertanya pada Bapak Rido, mengapa masyarakat atau penonton wajib banget datang dan menyaksikan panggung gembira? Berarti ini mungkin Kak Cindy mau join ya. Dari Jogja langsung.
0: Iya. Sebenarnya kita nggak harus datang sih sebenarnya. Kita juga ada live streamingnya juga kan.
1: Oke, menarik ya.
0: Live streamingnya juga itu emang udah dimulai dari 6 tahun belakangan. Itu udah ada live streaming di YouTube, channel official kita gitu kan.
1: Boleh di-spill Pak sekalian?
0: Boleh, kita di YouTube Islamic Center TV Baru Ulum Sungai Liat. Islamic Center Sungai Liat. Ya, kita nanti share link streamingnya biasanya. Itu biasanya yang kita undang memang wali santri yang khususnya karena bakal ditampilkan anak-anak mereka. Dan biasanya antusias ini anak wali santri yang kelas 1 karena baru pertama kali nih. Wah, anak saya ini tampil. Dan memang anak kelas 1 ini kita khususkan tampil di praacara, di acara hadroh. Jadi ada hadrohnya, ada musiknya, ada yang main alatnya, nah ada yang narinya. Nah, anak kelas 1 biasanya masih kecil-kecil, masih imut-imut gitu kan. Akhirnya anak orang tua itu, yang anak kelas 1 ini kan orang tuanya baru pertama kali, wah datangnya harus cepet nih gitu kan. Kita buka gerbang 7:30, mereka udah ngambil kursi depan tuh. biasanya kan, wah anak saya mau tampil nih, praacara jam 8 teng mulai gitu kan. Ya, jadi selain wali santri juga itu kita undang alumni-alumni yang udah lulus. Biasanya itu yang paling antusias biasanya. Karena apa? Mau ngelihat nih PG kami kemarin ini yang lebih bagus apa gimana gitu kan. Biasanya yang paling antusias itu, selain mereka antusias di PG juga kan sekalian mereka nostalgia juga kan, bisa silaturahim sama ustad-ustadnya gitu. Terus untuk masyarakat umum biasanya kita undang di masyarakat yang dekat-dekat kita biasanya, Mbak.
1: Gitu ya.
0: Iya. Biasanya pondok-pondok sahabat juga, yang sekolah-sekolah yang dekat kayak SMA 2 Negeri SMA Negeri 2 Sungai Liat yang dekat-dekat gitu, kita undang semua.
1: Dan RRI diundang?
0: Ya, diundang dong. Nanti
1: mau ikut tuh ya.
0: Nah, insyaallah ntar bupati kalau insyaallah datang. Udah kita undang juga.
1: Berarti ini sudah ngecup juga nih RRI. Itu tadi ya. Betul. Mungkin pertanyaan dari Kak Cindy ya sudah terjawab ya. Lalu ini juga nanya untuk Revel dan Nesha, balik lagi katanya, selama persiapan momen apa yang paling berkesan dan paling menguras emosi bagi Anda sebagai emosi ketua gitu. Nesha dulu mungkin, atau Revel dulu deh. Gimana Revel? Kamu ada gak momen yang paling best moment lah dari kamu sendiri sebagai ketua pelaksana gitu?
0: Yang paling berkesan,
1: paling berkesan banget.
2: Yang paling berkesan sih ketika menyatukan background sama stagger. Itu ribet banget. Karena harus pas
0: gitu. Dari kebetulan ini masih ongoing, Mbak. Masih anak-anak sekarang masih masang di pondok. Itu kita baru di lantai 1, kebetulan 3 lantai, 4 lantai gitu ya. Sampai 15 meter ke atas itu anak-anak sekarang masih masang.
1: Oh, wow.
0: Jadi,

0: di siang-siang terik anak-anak masang bengkok.
1: Semangat deh.
0: Jadi ini dia sebenarnya kesini masih kepikiran, fokusnya terbelah nih, mau siaran juga tapi kepikiran juga yang di lapangan gimana.
1: Aman, insya Allah aman. Dilepaskanlah dulu. Oke, oke, berarti itu tadi ya momennya. Ada lagi gak mungkin?
2: Sama ngelukis sih.
1: Ngelukis ya, ya. Ngelukis. Apakah kamu suka juga melukis sebelumnya, Revol?
2: Enggak juga sih.
1: Enggak juga, tapi jadi
0: belajar yang juga.
2: Yang melukis itu teman. Nah. Nah, kalau udah dilukis kan nanti ada yang ngechat. Okay. Nah, saya bantu yang ngechatnya.
1: Oke.
0: Okay, berarti sama, saya juga bantu ngechat. Di akhir-akhir kemarin.
1: Saling membantu.
0: Saling membantu.
1: Oke, okay, seru banget ya yang itu tadi. Mungkin
0: biasanya sketsa kan yang bagian seni. Mm-hmm. Kita emang di organisasi itu ada emang bagian keseniannya ada.
1: Ada,
0: iya. Nah, itu mereka biasanya yang kursus 5 orang itu yang sketsa. Uh-uh. Nah, untuk yang ngechat biasanya nih yang bagian seninya udah dicolet. Mm-hmm. Nanti yang nerusin tuh yang biasanya bukan yang bagian seni tuh.
1: Oke. Okay.
0: Ikut-ikut aja ngechat, penting bantu gitu kan.
1: Yang penting bantu, oke. Okay. Yeah. Setidaknya ada kontribusi. Oke, itu dari Revol. Kalau dari Nesha nih gimana kamu sendiri?
0: Di acara ada apa? Fashion show ya katanya.
1: Fashion show. Gimana tuh cerita ya?
3: Pemilihan orang fashion show. Hmm. Fashion show itu cuma diikuti kelas 12. Mm-mm. Dan orangnya terbatas cuma 7. Mm. Tapi banyak yang ngikut.
1: Oh gitu.
0: Ya. Jadi, ya orang-orangnya emang terpilih. Yang modelnya kelas 12.
3: Ya, kelas 12 semua.
0: Oh, gitu.
3: Jadi banyak yang mau ikut. Jadi jadi susah.
1: Jadi susah ya.
0: Dan kebetulan emang mereka yang desain, Mbak.
1: Oh
0: ya, okay. Jadi nanti kayak yang 2 tahun lalu apa konsep? Ini idenya apa? Konsepnya gimana? Mm-mm. Budaya Bangka apa?
3: Negara-negara.
0: Oh, negara. Negara dari ASEAN.
3: Iya.
0: Kayak Malaysia gitu. Ya, ya. Oh, jadi dari ASEAN ya negaranya.
1: Oke, berarti itu tadi fashion show negara ASEAN berarti. Menarik.
0: Oh,
1: ya, ini banyak juga ya negara ASEAN yang bisa diulik ya. Oke, itu tadi ya. Mungkin ada lagi mau nambahkan?
0: Desain bajunya gimana? Desain baju coba kasih dong.
3: Sekarang tahun ini di temanya batik.
1: Temanya batik.
3: Ya. Jadi dari tahun ke tahun kan pakai kerangka. Tahun ini enggak.
1: Oh, jadi berarti
3: lebih ke casual.
1: Oh, casual.
0: Beli bahannya di mana tuh?
3: Beli di grosir.
0: Oh, di grosiran.
3: Beli batik.
0: Jadi mereka meter tuh Mbak yang di anak-anak putri ini dia kan ada satu space tempat khusus buat satu bulan itu ngedesain baju.
1: Oh.
0: Dan yang mendesain ini anak-anak kelas 12. Okay. Emang kelas 6 ini mereka dibagi ini yang kan ada 7 ya. 7 ya. 7 model ini di model yang pertama ini anaknya ini. Nanti ketika biasanya fashion show ini di akhir di closing acara itu ditampilkan ada nama-nama desainernya siapa.
1: Oh, menarik ya.
0: Misal dari negara Indonesia nih desainernya. Terus yang dari Malaysia apa gitu. Jadi emang beda-beda konsepnya.
1: Okay. Itu tadi bisa dibilang muter kreativitas sih harus benar-benar diputer tuh ya.
0: Sedangkan anak-anak yang desain juga mereka penanggung jawab acara juga ya.
1: Iya.
0: Okay. Jadi benar-benar banyak ya. double job.
1: Side job-nya banyak. Side job. Oke, ini menarik banget ya. Dan mungkin ini juga di sela-sela kesibukan kalian sebagai santri ya, tapi kalian juga harus mengemban tanggung jawab kalian juga. Betul. Untuk kegiatan pagelaran ini ya. Ya pastinya ini juga menjadi ya itu tadi lo momen penting banget ya bagi kalian ya yang bakal gak akan dilupakan seperti itu. Nah, ini ada mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga ya untuk dari para pendengarnya. Ada juga, halo teman Prodia, izin bertanya dari Agus Bandung nih. Asal sama Agus dari Bandung katanya. Pertanyaannya, apakah ada nama angkatan dan total anggaran?
0: Kita harus banget ngomongin angka kayaknya.
1: Agak ngeri ya. Yang dikeluarkan untuk kegiatan ini. Pertanyaan ini ditujukan untuk saudara Reval selaku ketua pelaksana putra. Silakan Reval, mungkin bisa di-spill
0: nama angkatannya dulu.
1: Nama angkatan ya.
2: Untuk nama angkatan tahun ini itu Extraordinary Generation.
1: Extraordinary Generation. Wih, kenapa tuh dipilih itu?
2: Karena sesuai angkatan sih.
1: Sesuai angkatan gitu. Oke, menarik.
0: Solidaritas,
1: ya.
0: Iya. Tanpa batas.
1: Oke, itu tadi ya. Mungkin itu bisa menjawab. Yeah. Tapi kalau total anggaran, apakah bisa di-spill?
0: Bisa. Bapak? Ini yang kita data aja ya. Sebenarnya masih banyak dana-dana yang memang masuk gitu kan. Sebenarnya yang dana-dana yang kita, dana-dana sampingan lah ibaratnya. Untuk ke vendor kita habis di angka 121. Ditambah kita baju segala macam kostum, kayak apa? baju, kostum, terus properti.
1: Oh,
0: properti.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu sekitar habis untuk putra dan putri ya, karena ini panggung kita emang putra dan putri. Dari putra 50%, dari putri 50% biasanya. Itu di angka 40 atau 50 juta.
1: Itu jadi juga lumayan ya angkanya ya. Iya,
0: biaya transport, bensin segala macam keluar, ngurus ini itu gitu kan. Itu habis kira-kira untuk di tahun ini di 170-an lah.
2: Iya,
0: di 170-an lah. Okay.
1: Iya. Wow, fantastis ya.
0: Di 2 tahun lalu itu kebetulan saya juga di koordinator acaranya itu di 210.
1: Oh, berarti memang angkanya dari tahun ke tahun memang seperti itulah.
0: Oke, bervariasi sih sebenarnya. 2 tahun 3 tahun lalu juga bahkan di angka 180-190.
1: Berarti
0: bervariasi sebenarnya anak-anak.
1: Iya, tergantung dari kreasi anak-anaknya juga ya, bagaimana konsepnya seperti itu ya. Oke, karena ini sudah menunjukkan pukul 15.57, mungkin nih teman-teman Pro 2 juga menunggukan juga nih bagaimana untuk menonton ya. Tadi juga udah di-spill ya, bisa datang langsung atau mungkin juga bisa live streaming ya, yang ada di YouTube bisa banget ya teman Pro 2 ya. Betul. Atau mungkin juga nih kita kasih closing statement dulu ya, mungkin dari Abang Rido ya. Silakan Abang Rido untuk closing statement gitu ya. Dan juga nanti untuk Nesha dan juga Reval bakal kasih closing statement juga. Jadi silakan Abang dulu seperti apa? Silakan Bang.
0: Untuk closing statementnya sih kita ada harapan juga bahwa acara ini sebenarnya ajang dakwah kita juga gitu kan. Ajang di samping ajang promosi juga tadi kan. Ini juga harapannya bakal terus berlanjut. Terus berlanjut di angkatan-angkatan setelahnya gitu kan. Bahwa acara ini dibilang penting, gak penting banget sebenarnya. Sebenarnya ya, kalau untuk segi pendidikan, cuma menurut saya lebih banyak segi positifnya. Karena apa? Karena ini kita ingin menunjukkan bahwa santri ini bukan hanya terbatas di ibadah, belajar agama, segala macam, bahwa santri juga bisa gitu.
1: Banyak hal lain ya.
0: Betul. Kita juga punya bakat nyanyi, kita juga punya bakat drama, kita juga punya bakat nari gitu. Walaupun yang putra juga nari-narinya agak kaku, cuma tetap aja kita punya bakat gitu loh. Ya, seperti itu tadi, kayak santri terbatas kita megang alat-alat komunikasi, alat-alat digital segala macam, tapi kita bisa buktikan di acara ini, oh santri juga bisa ngedit video loh gitu kan. Kita bisa gimana cara tag video yang benar loh, gini-gini gitu kan. Jadi harapannya sebenarnya gak banyak sih harapan saya. Sebenarnya semoga terus berlanjut di angkatan-angkatan setelahnya.
1: Oke.
0: Gitu aja sih.
1: Amin ya. Ya memang ini sudah jadi tradisi juga setiap tahunnya gitu ya. Yang diharapkan juga bagi para santri dan juga santriwati. Silakan Nesha, mau kasih harapan apa atau mungkin ajakan ke teman-teman Pro 2 untuk nonton? Boleh banget, silakan.
3: Panggung Gumira ini kan untuk wadah kreativitas anak-anak, tapi bukan hanya itu, tapi untuk melatih kepemimpinan.
1: Itu tadi ya, dan juga mungkin ini juga jadi ajang silaturahmi ya, bersama dengan keluarga, terus juga sama teman-teman lain.
0: Di samping ajang gengsi tadi. Gitu.
1: Ajang gengsi juga gitu. Oke, itu tadi dari Nesha dan juga Reval, mungkin silakan mau menutup, silakan.
2: Ya, untuk closing sih, semoga PG tahun ini berjalan dengan lancar, dan kami harap doa dari para pendengar agar panggung gembira kita pada tahun ini berjalan dengan sesuai yang diinginkan.
1: Oke, itu
0: datang
1: tadi.
0: Datang juga ya ke acara kita.
1: Datang juga. Ditunggu ya kehadirannya.
0: Ditunggu kehadirannya.
1: Ya. Oke, teman-teman berada, sekian ya perjumpaan kita di Sore Ceria Aksi Anak Negeri bersama dengan para santri dan juga santriwati ini dari Islamic Center yang bakal ngadain panggung gembira ya di tanggal 9 sampai 10 Oktober 2026. So, buat teman-teman berada, kamu catat tanggalnya. Kalau kamu bisa nih, hadir aja langsung ya. Atau mungkin kamu mau live streaming juga boleh banget. Dan teman-teman Pro 2, itu tadi ya kebersamaan kita di hari ini, di sore hari ini bersama dengan para santri dan juga santriwati ya dari Islamic Center Bangka Belitung. Dan pastinya teman-teman Pro 2, Jessica masih ada di ruang dengar kamu. Jadi stay tune di Pro 2 Radio, sengaja ya teman terbaik kamu.

0: Yee!
1: Wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Tema Pradua masih bareng sama Jessica di ruang dengar kamu pastinya ya sore hari ini. Tapi tenang Tema Pradua, aku gak sendirian. aku menarik salah satu teman aku nih, Tema Pradua di ruang dengar. Iya.
1: Nah, di sini ada Hanin, teman Pradua ya sore ini ya.
0: Iya, ada Hanin is here ya, Tema Pradua. Ya. Dan Hanin kali ini nemenin aku ya. Enggak tahu dia lagi gabut ya, katanya.
1: Kita sampai jam 12 malam. Enggak, jangan ya.
0: Bener ya?
1: Jangan, Kak. Mau makan.
0: Asbun banget kamu ya. Nah, tapi Tema Pradua kali ini di sore hari ini pastinya Jessica tuh ngomongin tentang salah satu makanan nih kita.
1: Apa tuh?
0: Kadang kalau sore tuh udah kayak waktunya snack time gak sih?
1: Cemil time. Itu wajib ya, pulang gawe itu yeah. Wajib kita cemil-cemil.
0: Tapi
1: biasanya aku tuh suka yang apa ya, yang ringan-ringan.
0: Ringan.
1: Apa ya? Yang jangan nasi deh, apa yeah. Gitu ya.
0: Pempek. Bakwan.
1: Bisa. Itu tapi cocoknya siang-siang gak?
0: Siang-siang, iya sih bener. Tapi kalau pempek tetap gas lah ya.
1: Gas.
0: Iya. Tapi ya, kali ini kita gak bahas pempek sih.
1: Apa
0: kita
1: tuh?
0: Bahasnya
1: kita
0: roti.
1: Roti?
0: Iya, karena aku memang jujur anak roti banget.
1: Pecinta roti ya?
0: Pecinta roti, ya.
1: Katanya di kamarnya sampai tidur sama roti.
0: Enggak dong. Enggak ya? Enggak.
1: Bantalnya roti gitu, enggak.
0: Itu roti bantal, beda lagi.
1: Gulingnya jadi bagel gitu, enggak?
0: Aduh, itu guling aku cukup boneka aja.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau aku biasanya nih memang suka banget makan roti ini. Tapi ternyata nih dari resep. Ya, yeah. Risetnya membuktikan itu ternyata roti.
1: Riset membuktikan apa nih?
0: Riset nih ngomong kalau roti yang biasa aku makan ini ternyata tuh kurang sehat sebenarnya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena ternyata ada pilihan-pilihan roti yang sehat dan ini cocok banget untuk pemenuhan gizi kita. Even nih kita emang lagi defisit kalori atau mungkin kita emang lagi diet gitu ya.
1: Oh, lagi defisit gak sih?
0: Ya gitulah biar body goals kayak Hailey Bieber gitu ya.
1: Kayak ini kayak Anya Geraldine.
0: Boy, bukan Anya sini ya.
1: Iya, bukan Anya ya. Ini Anya Geraldine.
0: Anya Geraldine juga body goals ya. Iya. Tapi kalau aku sendiri nih ternyata pilihan roti yang aku makan nih ternyata kurang nih dia.
1: Kenapa?
0: Dongkrak. Apa? Karbohidrat ya, even roti ya. Ternyata roti yang aku konsumsi ini dia memang terlalu banyak kandungan apa ya kalorinya, jadi itu kurang sehat sebenarnya.
1: Karbonya kali ya.
0: Iya, karbonya gitu. Nah, makanya ini ada beberapa nih ini juga buat teman-teman Pradua juga biar tahu ya ternyata pilihan roti yang sehat menurut ahli gizi itu ada beberapa. Salah satunya ini ada roti gandum hitam. Pernah nyobain enggak?
1: Enggak, malah enggak tahu.
0: Ada loh ternyata roti gandum hitam yang ternyata roti ini bisa dibilang roti yang paling sehat gitu.
1: Itemnya dari apa nih ya?
0: Nah, makanya nih bakal kita bahas nih. Menurut ahli gizi dari Jen Messer ya, apapun jenis roti gandum hitam ini bisa menjadi pilihan yang paling bergizi asalkan dibuat dari varian biji-bijian yang utuh. Jadi hitamnya tuh mungkin dari fermentasi gizi ini ya, biji-bijian gitu ya. Nah, roti gandum hitam ini kaya akan serat pangan.
1: Wow.
0: Yang khususnya serat larut seperti beta-glukan dan juga abiranoksilan.
1: Itu bahasa mana tuh?
0: Bahasa expert gitu. Nah, itu dikutip juga dari USA Today. Nah, serat-serat ini diketahui dapat memperlambat proses pencernaan, menjaga kadar kolesterol yang supaya tetap sehat gitu ya. Dan juga menjadi sumber makanan yang bagi bakteri ini... terutama bakteri usus ya, itu yang bermanfaat. Jadi
1: berarti
0: seratnya tuh
1: cepat kenyang ya.
0: Cepat kenyang dan juga dia tuh bisa melancarkan metabolisme.
1: Melancarkan gitu. Kalau kamu mau itu ya.
0: Iya.
1: Buang air besar kali ya.
0: Iya, betul. Ya. Karena kan metabolismeku sendiri memang kurang ya.
1: Iya.
0: Gitu teman Pradua. Nah, ini
1: tapi termasuk... di Indo tuh masih ada enggak sih?
0: Kayaknya sih bisa dibilang ini agak sulit ya. Tapi kalau mau bikin sendiri mungkin bakal lebih gampang deh teman Pradua. Karena kan kalau bikin roti kan sebenarnya mudah-mudah gitu ya. Gampang kan kalau kita buat
1: niatnya
0: roti
1: aja.
0: Sendiri. Niatnya aja. Kadang udahlah beli aja gitu.
1: Yang ada aja tapi enggak ada yang hitam. Tapi waktu aku di US enggak ada. Enggak, aku enggak pernah ke US ya, guys.
0: Bukan mungkin kalau di Indo ini agak sulit ditemukan. Ya, cuman kita bisa bikin sendiri kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman Pradua juga bisa tuh cari bagaimana sih resep untuk bikin roti gandum hitam sendiri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua nih ada roti oat.
1: Roti oat.
0: Iya.
1: Nah,
0: kamu suka oat gak?
1: Aku tahu oat, pernah makan oat, tapi gak pernah makan roti oat.
0: Nah, ternyata tuh ada roti oat yang ada salah satu roti yang namanya tuh roti oat. Yang biasanya ini dibuat dari campuran oat, terus juga ada tepung gandum utuh, ragi, air, dan garam. Ini sebenarnya sama ya, kayak roti pada umumnya ya, bahan-bahannya ya. Nah, tapi ini tinggal ditambah oat aja gitu. Nah, oat ini sangat bergizi ya, dan bisa dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan. Roti oat ini bisa menjadi pilihan yang menyehatkan juga, karena ini bisa dibilang satu iris oat aja itu ada sekitar 130 kalori dan 6 protein dan juga 3 gram serat. Lumayan ya proteinnya gitu ya.
1: Apalagi kalau kita makan nih, dia roti kan, ada oatnya, ada tekstur crunchy.
0: Iya, ada crunchy-crunchy-nya. Ya itu tuh, itu suka sih. Kelihatannya sih kalau dari fotonya ya, itu kelihatan nikmat sekali ya teman-teman berdua ya. Mungkin kamu bisa ceki-ceki di internet ya bagaimana sih roti oat itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau ngomongin oatnya ya, ini beda banget sama oatmeal. Ya, karena
1: kenapa tuh?
0: Kalau yang di sini ini benar-benar oat yang dipakai, enggak cuman oatmeal doang gitu. Nah, tapi untuk mendapatkan roti oat yang bergizi nih, pilih kamu juga produk yang mengandung oat yang benar-benar oat ya. Jadi enggak cuman oatmeal aja gitu. Ternyata kan
1: tanpa,
0: ada juga
1: tanpa ada campuran.
0: Tanpa ada campuran. Jadi oatnya aja original kayak gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu masih dua ya. Ternyata ada beberapa juga varian lainnya. Jadi teman-teman stay tune aja di Pro2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: 105,5 FM Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, ada Jessica.
1: Halo.
0: Dan juga ada
1: Hanin di sini. Teman Pradua masih berhanin ya. Hanin akan menemani kamu juga di sore cerianya.
0: Asik. Asik. Nah teman Pradua, kalau Jessica sama Hanin nih kita bahas makanan ya.
1: Iya, kalau bahas makanan kita berdua gak ada habisnya.
0: Iya.
1: Jadi bilang sampai besok.
0: Kalau bisa ini departnya lanjut ya.
1: Iya, yang
0: enggak
1: abis ini skip kali ya. Jangan dong. Mau makan.
0: Oke, okay, mau istirahat.
1: Iya.
0: Nah, teman Pradua, kalau tadi kita udah bahas dua roti yang ternyata ini yang paling sehat ya menurut para ahli gizi. Tadi ada yang pertama ada roti gandum hitam, terus juga yang kedua nih Hanin ada roti oat, terus
1: oat.
0: Yang ketiga nih ya teman Pradua ya, kamu juga perlu tahu kalau sorduk ini juga termasuk roti yang
1: sehat
0: gitu ya, tapi yang dari tepung gandum utuh.
1: Ah,
0: nah, kalau ngomongin sordo kan memang ini lagi viral ya.
1: Benar.
0: Nah, tapi nih teman Pradua juga ya, sordo ini banyak diklaim sebagai pilihan roti yang sehat. Dan menurut dokter gizi Victoria Taylor, proses fermentasi dari sordo sendiri ini membuat roti ini bisa membuat indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan roti biasanya pada umumnya. Nah, hal ini berarti kalau kamu konsumsi sordo nih misalnya, ini bisa menjadi pilihan yang baik bagi para penderita diabetes karena tidak menyebabkan kadar gula darah melonjak drastis.
1: Ah, berarti gitu. Ini misalnya orang tua kita diabetes nggak apa-apa nih ya?
0: Nggak apa-apa, gitu.
1: Aman ya?
0: Aman, karena dia kandungan gulanya tuh masih oke lah untuk kadar tubuh kita gitu.
1: Ini banyak jualnya kak, di sini juga banyak.
0: Udah banyak ya di Sungai Liat ya.
1: Aku lihat dia tuh nggak polos doang, kayak ada
0: cranberry
1: cheese, coklat, strawberry, wah enak banget. Mohon maaf.
0: Geser.
1: Langsung aja sekarang kali.
0: Jangan dong, masih on air. Nah gak hanya itu ya teman Pradua, yang menurut tinjauan studi 2021 dalam jurnal Mikroorganisme bahwa proses fermentasi dari sorduk ini dapat meningkatkan kandungan gizi yang memiliki sifat menyerupai prebiotik dan juga probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Balik lagi, roti itu ternyata bisa menyelamatkan usus kita.
1: Iya, cintai ususmu ya.
0: Bukan, itu tagline-nya beda lagi ya.
1: Tapi sama-sama mencintai usus.
0: Iya, kalau Hanin sendiri suka nggak sordo?
1: Aku tuh boleh cerita nggak?
0: Boleh. Gimana tuh sordo?
1: Aku ini ada kisah dengan sordo ini.
0: Oh, apa tuh?
1: Karena dulu ya di Jogja, kan kuliah di Jogja nih.
0: Okay.
1: Di Jogja itu ada toko roti sordo. Sekarang udah rame, tapi waktu dulu pertama buka tuh masih sepi. Nah, aku datangnya sama seseorang.
0: Oh.
1: Jadi itu mengingatkanku dengan date
0: ya?
1: Iya, aduh malu banget. Iya. Tapi itu yang di Jogja enak banget, suka banget. Jadi kalau mau ke Jogja nanti aku pengen beli lagi sordo di situ.
0: Iya, sambil rewind kenangan ya.
1: Mengenang sambil playlist Nicki kali ya.
0: Oke, boleh banget. Ya penting ada gandengan ya.
1: Kayak truk aja gandengan ya.
0: Masa aku enggak ya.
1: Iya benar.
0: Oke, berarti Hanin punya cerita ya dari sordo gitu ya. Kalau aku kayaknya ceritanya waktu itu pertama kali ngerasain sordo sama seseorang juga.
1: Sama juga ternyata.
0: Iya, seseorang itu dia selalu menjadi partner penglaris UMKM-ku.
1: Itu kayaknya aku ya. Kenal gitu.
0: Sebenarnya iya. Jadi aku first time makan sordo itu yang waktu itu kita makan bareng nih.
1: Iya, yang bazar itu ya.
0: Iya, jadi kita
1: itu enak banget loh.
0: Iya, jadi kita memakan salah satu sordo yang ada di Bangka ya. Dan itu for the first time aku merasakan sordo karena dulu kayaknya memang belum viral dan belum ada di mana-mana gitu ya.
1: Menurut kamu gimana nih?
0: Iya, karena aku belum ada compare ya.
1: Iya,
0: jadi
1: bener-bener
0: aku belum bisa membilang kalau ini oke, ini enak gitu. Tapi ini enak menurut aku bisa ketelan dan aku memang suka.
1: Vibes-nya beda kan dengan roti yang biasa kan?
0: Iya, memang vibes-nya beda. Jadi menurut aku lebih yummy sih gitu.
1: Sama ternyata bikin apa ya? Si starter ini agak susah loh kak. Aku lihat konten selebgram gitu kan. Dia gagal terus, kasian banget. Sampai dia udah gak mau lagi bikin, udah stop aku beli aja.
0: Aku ingat juga ada konten creator yang bikin sordo. Siapa ya, pokoknya itu artis yang lama lah di Indo. Riantiko, bukan yang pokoknya yang sedikit bule gitu, aku lupa namanya.
1: Aku kali,
0: so sorry.
1: Aku emang ada blasteran. Enggak.
0: Itu

0: dia tuh suka bikin eksperimen sordok rasa-rasa. Salah satunya sordok rasa nasi padang.
1: Nah,
0: rendang.
1: Itu
0: rendang dia bikin. Kalau kataku ya, mohon maaf.
1: Itu gak healthy lagi ya jadinya.
0: Itu kayaknya gak healthy lagi deh gitu.
1: Tapi enak ya.
0: Tapi kayaknya sih enak ya gitu. Tapi balik lagi, aku juga ada kenangan satu kalau masalah sordo. Jadi aku melihat salah satu konten dari salah satu narasumber kita yang pernah jadi narasumber di kita. Dan terus, dia buat sordo. Dan itu menurut aku pengen banget ngerasain sordo dia. Tapi sayangnya dia jauh sekali. Jadi aku gak bisa untuk merasakan sordo dia gitu.
1: Di mana? Planet lain?
0: Bukan, enggak. Di negara bagian lain gitu.
1: Oh yang itu?
0: You know what I mean?
1: Kalau masih ingat, dia pernah jadi narasumber kita di Pro 2 RS. Ngeliat, kalau kalian ingat boleh komen.
0: Boleh komen
1: kakak
0: ya?
1: Siapa
0: ya.
1: Itu?
0: Itu dia bikin sordok, tapi waktu dia di Indo sih, waktu dia di Indo itu menarik banget dan dia udah jualan di Indo sebenarnya.
1: Oh, iya, tapi sordonya.
0: Tapi di tempat dia, di kotanya dia, bukan di sini. Gitu.
1: Nanti kalau balik ke kota dia, kamu cobain kali.
0: Boleh, itu wajib.
1: Wajib ya.
0: Wajib hukumnya. Oke, itu tadi sih kalau ngomongin tentang sordo ya, kita jadi bahas sordo aja sampai gitu, kemana-mana ya kan, sampai ke luar negeri nih.
1: Gara-gara dia.
0: Oke, tempat berdua selanjutnya nih, pilihan roti lainnya yang sehat menurut para ahli gizi ya, teman berdua ya. Setelah tadi ada sordo, yang keempat nih teman berdua, last but not least.
1: Apa nih?
0: Ini ada roti kecambah.
1: Bohong.
0: Kamu suka kecambah gak?
1: Roti kecambah, ini baru denger nih.
0: Iya, karena aku juga baru tahu loh, ternyata ya? Ada namanya tuh roti kecambah. Nah, roti kecambah ini paling populer adalah roti Ezekiel namanya. Roti ini dibuat dengan memadukan biji-bijian utuh dan juga kacang-kacangan.
1: Iya.
0: Nah, menurut para ahli ya, yakni si Kathy. Si Kathy dot nih, teman berdua ya. Roti dari biji-bijian yang telah berkecambah alias, jadi biji bijiannya tuh udah jadi kecambah gitu.
1: Iya.
0: Ini kayak akan
1: ya,
0: vitamin E dan juga vitamin C nih ternyata ini cocok banget untuk ya perempuan juga cocok banget nih vitamin E untuk kulit kan.
1: Kamu suka kecambah enggak?
0: Suka.
1: Suka apalagi di soto.
0: Iya, enak banget.
1: Tapi ini di roti unik nih. Iya, belum pernah coba.
0: Kita coba enggak sih ngebuat?
1: Iya, eksperimen ya.
0: Eksperimen.
1: Awas ya,
0: gak tahu itu dapur akan berantakan seperti apa. Kita juga gak tahu ya, teman berdua ya. Nah, zat-zat ini ya, selain tadi vitamin E dan juga vitamin C, ternyata ada beta karotennya juga yang ini juga merupakan antioksidan nih buat tubuh kita untuk melawan peradangan di dalam tubuh gitu.
1: Iya.
0: Nah, pastinya ini juga oke banget buat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, buat imun gitu.
1: Buat yang kurang kebal nih boleh nih.
0: Ilmu kebal.
1: Ilmu kebal.
0: Makan roti kecambah.
1: Benar.
0: Nah, terus kalau selain itu ya, roti jenis ini juga bisa dibilang tinggi serat ya, dan juga protein. Ini bisa mengandung indeks glikemik yang rendah dan sedikit gluten. Nah, makanya itu tadi ya pilihan-pilihan roti ya, memang ini udah direkomendasi oleh para ahli, terutama buat kita yang pengen menjaga kesehatan. Ya, semua orang pastinya ingin ya menjaga kesehatan ya, tapi balik lagi gimana cara kita untuk menjaga kesehatan kita, itulah yang harus dijaga bener ya.
1: Tapi mostly ini dari keempat ya tadi itu yang
0: agak
1: aku
0: sulit
1: highlight
0: ya?
1: Yang aku highlight adalah mereka adalah tinggi serat ya.
0: Iya, tinggi
1: itu
0: serat
1: yang paling aku sering dengar tadi. Keren.
0: Tinggi serat dan juga pastinya ini cocok banget buat metabolisme. Terus juga tadi buat ternyata bisa juga buat imun ya, berdua ya, antioksidan dan lain-lainnya. Pastinya ini bisa banget untuk melancarkan ya buang air besar, iya buang air besar kita ya teman berdua ya. Ternyata
1: buat kamu
0: roti
1: yang sulit mungkin ya.
0: Itu sepertinya juga untuk saya.
1: Iya.
0: Sulit sekali.
1: Kadang gitu tuh overthinking ya kalau aduh kok ini kok
0: belum ya,
1: belum
0: gitu.
1: Gitu.
0: Oke deh, berarti itu tadi ya teman berdua ya, kali aja nih dari keempatnya kamu tertarik.
1: Ih, asik sama lagi.
0: Asik. Udah nyetrum.
1: Kita nyetrum di sini nih. Benernya enggak benar.
0: Oke. Ya itu tadi ya ada empat pilihan roti yang paling sehat menurut para ahli gizi. Kalau Hanin sendiri dari keempatnya mana yang kamu pengen cobain? Selain sordo.
1: Aku pengen ini, roti kecambah.
0: Roti kecambah ya.
1: Iya.
0: Jujur iya sih dia menarik banget sih, tapi kalau aku kayaknya gandum hitam deh.
1: Oh, gandum hitam. Oh, iya itu juga sih.
0: Kayaknya unik gitu ya, gandum yeah, hitam yeah, gitu. Yeah, yeah. Oke lah teman Broadway, itu tadi kita udah selesai di obrolan secara ceria bareng sama Jessica ya dan juga Hanin. Dan pastinya teman Broadway, Jessica sama Hanin, gak tahu nih Hanin masih mau stay kah?
1: Kayaknya makin nyaman ya di sini.
0: Boleh deh, kita bakal stay dulu ya di sini ya teman Broadway, nemenin kamu. Setelah ini di jam 17.00 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni musik dan informasi. So teman Broadway, stay tune di Broadway RRI Sungai Dengan Tempat Terbaik Kamu. We'll be right back.

0: 105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik, terbaik kamu. Dan udah ada Jessica sama Hani di ruang sini. Dengan iya, kamu betul. Ya. Dan pastinya tadi kita udah bahas roti dan kita lapar sekarang.
1: Ya, jujur.
0: Lapar ya teman-teman.
1: Sore-sore bahas makanan, udah tahu kawannya ini.
0: Iya,
1: ini
0: iya.
1: Banget ya.
0: Nyamber ya.
1: Nyamber.
0: Nah teman berdua, kali ini kita udah habis bahas tentang makanan tadi. Sekarang kita bakal bahas salah satu info lagi nih teman berdua. Ya pastinya ini update banget, fresh gitu ya.
1: From the oven.
0: Iya.
1: Ovennya sordo tadi.
0: Ayo ini habis ini ya nih.
1: Iya ayo.
0: Nah ini ada info terbaru nih dari Blackpink in your area.
1: Itu ya. Blackpink in your area. Udah cocok kali.
0: Ya member kelima ya.
1: Jadi asistennya.
0: Oh asisten. Aku udah ngajak loh kamu jadi member kelima loh.
1: Kayaknya banyak head comment kali ya kalau pengen
0: join. Enggak dong. Nah teman pro dua kali ini ya. Di Blackpink nih ini kembali mencatatkan rekor terbarunya melalui musik video debut mereka nih. Tahu enggak debutnya lagunya apa?
1: Aku tahu.
0: Apa?
1: Bumbaya.
0: Gimana gerakan kepala ya
1: Bumbaya?
0: Jangan
1: nanti pusing kepalaku, tolong. Belum makan sordo ini.
0: Oh iya, habis ini sordo ya gitu.
1: Anyways,
0: teman Prada ya, kalau ngomongin tentang Blackpink memang MV-nya dan lagu-lagunya pasti selalu viral ya.
1: Bener.
0: Salah satunya ini musik videonya debut mereka yang melampaui 1,9 miliar wow. viewers pada tanggal 4 Oktober 2026 waktu Korea Selatan.
1: Wih. Ini baru-baru ini nih berarti.
0: Iya, baru-baru banget ya teman Prada ya. Dan info ini juga dilansir ya langsung oleh Sompi teman Prada bahwa pencapaian tersebut menjadikan Bumbaya sebagai MV debut grup K-pop pertama yang mencapai 1,9 miliar viewers. Keren ya emang ya Blackpink ya.
1: Ini manggung ya, dua nih bentar lagi nih.
0: Ya, pasti bentar lagi ada berita lagi ya. Udah jadi dua.
1: Udah bacaan lagi.
0: Udah 2 miliar gitu.
1: 2 miliar.
0: Nah terus habis itu rekor tersebut juga bisa menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 MV mencapai angka tersebut. Jadi
1: ya.
0: Gak cuma Bumbaya nih teman Pradua ya. Sebelumnya udah ada 2 video musik dari Blackpink yang mencapai 1,9 miliar viewers di YouTube. Keduanya adalah Dududu dan juga Kill This Love. Gitu.
1: Wow.
0: Yang memang dirilisnya di tahun-tahun yang berbeda.
1: Iya,
0: gitu
1: emang
0: ya.
1: Setiap tahun mereka rilis tuh langsung bumi.
0: Iya, pasti.
1: Gak ada yang gak bagus gitu loh.
0: Iya, benar-benar. Jujur emang Blackpink ini setiap comeback gitu ya, ada aja nih gebrakannya gitu. Menggebrak
1: ya. Meja ini.
0: Enggak. Nah tapi ya teman Pro 2 ya, sementara itu memang Bumbaya sendiri kan dirilis di awal debut mereka ya.
1: Betul.
0: Tanggal 8 Agustus 2016 which is 10 tahun lalu gitu ya. Dan sebagai salah satu debut terbaik lah ya teman Pro 2 ya. Makanya ini juga menjadi video musiknya nih bahkan digadang-gadang gitu ya. Mendapatkan viewers yang lumayan gede gitu ya. Dan ini juga udah diraih selama 10 tahun 1 bulan di 25 hari.
1: Berapa menit?
0: Gak ada.
1: Sama nah, hari doang ya.
0: Makanya teman berdua ya, Blackpink yang memang beranggotakan Jisoo, Jennie, Rosie, juga Lisa yang debut di tahun 2016 lalu, mereka memperkenalkan grupnya melalui Bumbaya dan Whistle dalam single album Square One. Nah selanjutnya pencapaian tersebut juga menambah catatan Blackpink selama berkarir di industri musik Korea. Karena grup ini juga dikenal memiliki sejumlah musik video ya atau MV-nya dengan jumlah yang penonton tinggi di YouTube. Nah karena udah 1 dekade ya perjalanan
1: Wah,
0: Blackpink ya.
1: Wah gak kerasa ya, ya. Lama juga ya ternyata.
0: Itu padahal
1: ya.
0: Dari zaman aku, kita ya,
1: iya,
0: kita SMA.
1: Dong.
0: SMP.
1: Kayak mereka masih yang kayak
0: masih polos dulu ya walau-walau sekarang.
1: Sekarang tuh langsung wow gitu kan, elegan banget.
0: Spektakuler. Betul. Nah, karena ngomongin tentang Bumbaya ya itu tadi ya, ini Bumbaya juga masih mendapatkan perhatian dari penggemar dari berbagai negara.
1: Yeah.
0: Salah satunya ya itu tadi pencapaiannya yang udah masuk menyentuh 1,9 miliar
1: views di YouTube.
0: Nah makanya teman Prada ya dengan pencapaian tersebut Bumbaya kembali mencatatkan sejarah bagi Blackpink di YouTube. Karena rekor tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan grup selama 1 dekade. Oke. Nah ngomongin Blackpink ya, Anin ya kamu sendiri berarti ngikutin ya Blackpink dari awal debut?
2: Ngikuti, enggak awal debut. Aku waktu mereka tiba-tiba booming yang As If You're Last itu aku baru ikuti.
0: Oh, kamu baru itu kan?
2: Iya,
0: bener. Itu juga candu banget lagi lagu ya.
2: Candu, iya bener-bener. Aku lebih suka apa ya, dance-nya.
0: Iya, lucu sih.
2: Energetic gitu.
0: Majima Charam gitu gak
2: iya.
0: sih?
2: Salah lagi liriknya.
0: Oh, gak tahu sih.
2: Gak tahu juga sih.
0: Gak apa-apa. Nah, gitu ya, gak itu, sih?
2: Nadanya
0: iya, begitu lah ya, tempat peraduan.
2: Kalau
0: ya.
2: Kamu suka lagu Blackpink apakah?
0: Aku Whistle sih.
2: Whistle, iya.
0: Teret.
2: Teret. Kalau teman berdua apa nih?
0: Iya, kalau teman-teman berdua
2: drop ya.
0: Mm-hmm. Langsung aja komen-komen ya kalau kamu sukanya lagu Blackpink apa ya.
2: Betul.
0: Karena kalau dari Hanin tadi As If You're Last. Terus kalau aku Whistle.
2: Yeah.
0: Sama apa ya? Kalau MV menurut aku yang paling wah kacau
2: apa?
0: Blackpink itu yang ini deh yang
2: baru.
0: How you like that?
2: How you like that?
0: Itu juga aku suka banget.
2: Aku How You Like That juga suka.
0: Iya, kan? Itu yang pas mereka pakai baju hanbok.
2: Itu bener-bener.
0: Bagus banget. Itu style-nya menurut aku
2: iya,
0: itu
2: Korea
0: kayak,
2: banget.
0: Iya, Korea banget.
2: Ngorea banget.
0: Iya, itu kayak kalau kita styling sekarang kan anak-anak banyak banget yang pakai kebaya
2: iya,
0: tapi pakai jeans atau pakai itu kayak
2: versi Korea.
0: Iya, versi Koreanya itu kayak gitu. Itu keren banget sih style
2: keren
0: mereka,
2: suka.
0: MV-nya. Itu keren banget. Aku suka banget
2: ini
0: ya.
2: Ini juga salah satu lagu yang booming ya How You Like
0: iya,
2: That.
0: Iya, How You Like That, iya. Terus kalau enggak salah lah kalau yang Rosi warna, kalau kamu sendiri suka sama siapa di Blackpink?
2: Aku Jenny.
0: Oh, kamu Jenny ya?
2: Kamu apa?
0: Aku
2: Rosie.
0: Iya, aku suka banget sama Rosie. Apalagi waktu dia rambutnya, itu Kill This Love apa yang ini ya? Yang
2: rambut warna
0: How
2: apa?
0: You Like That ya? Warna, oh, How You Like That.
2: Yang warna blonde?
0: Bukan, dia warna ungu.
2: Oh, ungu muda gitu
0: iya.
2: Ya. Kayak iya deh kayaknya ya.
0: Cantik
2: sekali. Cemil, correct
0: me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong juga ya, teman berdua ya. Aku juga lupa ya. Cuman Rose waktu di situ itu cantik paripurna.
2: Badai ya.
0: Badai.
2: Tapi sama ini Lisa juga oke. Sama
0: iya.
2: Jisoo juga.
0: Wah, dua-duanya emang bagus ya.
2: Semuanya. Gak bisa milih sebenarnya.
0: Ya, tapi mostly gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, mostly. Iya, betul.
0: Tapi kalau di awal debut, memang Jenny sih menurut aku yang atraktif banget
2: gitu. Iya
0: gitu
2: ya, bener-bener.
0: Kalau kamu memang dari awal Jenny nih.
2: Iya, gak tau ya, kayak
0: berganti-ganti.
2: Iya sebenarnya gak diganti sih ya. Tergantung yang lagi solo karir siapa.
0: Tapi mereka baru-baru ini comeback-nya kan hampir
2: iya,
0: barengan ya
2: iya.
0: Gitu. Jenny dengan
2: lagunya Click ya kalau enggak salah.
0: Jenny Jisoo.
2: Less Than a Lover.
0: Iya itu. Terus Lisa itu Swadika. Yang
2: Sawadika.
0: Terus
2: lah,
0: new trick-nya Rose.
2: Rose
0: dengan burgundy iPhone 18-nya gitu. Aku yang kayak
2: izin.
0: Oh wow, izin. Mampu dia. Orang have. Iya, teman beradu. Makanya kamu kalau mau kayak Rose, kamu harus have dulu ya. Minimal jadi
2: iya.
0: BA.
2: Iya,
0: itu tadi ya berarti memang solo karirnya dari para
2: member
0: Blackpink juga gak main-main
2: ya,
0: gitu
2: betul.
0: Ya. Banyak dari mereka juga punya BA ya dari berbagai merek ya.
2: Iya mereka
0: juga
2: banyak solo karir sendiri. Ada aja gitu ya jobnya. Alhamdulillah.
0: Job Alhamdulillah. Lancar rezeki.
2: Rezekinya.
0: Iya. Apalagi Lisa baru ada ini
2: apa?
0: Baru juga. Dia lagi ada film baru.
2: Oh,
0: dokumenter.
2: Film.
0: Iya jadi dokumenter.
2: Film apa?
0: Kisah Lisa sepanjang solo karir.
2: Wah.
0: Jadi itu tadi kayak Lisa perjalanan Lisa sebagai
2: udah rilis kah?
0: Udah mau rilis di bulan Oktober inilah. Aku lupa tanggal berapa. Cuman exactly-nya ya di tanggal berapa. Cuman ya itu tadi di bulan ini
2: buat
0: itu
2: ini
0: ada
2: ya. Nantikan
0: gitu ya sama Pradua ya. Dan buat kamu juga sama Pradua kira-kira nih kamu lagu favoritnya apa di Blackpink? Terus juga bias kamu di Blackpink atau mungkin lagu yang pertama kali bikin kamu suka sama Blackpink boleh banget cerita-cerita bareng sama kita ya. Dan ini juga sekaligus ya sama Bradua ya informasi di musik dan informasi kita di sore hari ini. So stay tune di Bradua RRI Sungai Ria teman terbaik kamu.

0: Jan.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah, Hazel.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin dan
1: Jessica.
0: Yes. Tadi kita udah bahas apa? Bumbaya. Abis ini apa, Kak? Aku pengen yang bobo Korea lagi.
1: Bobo Korea ya?
0: Iya, iya.
1: Abis ini kita beli topoki lagi.
0: Makan terus
1: ya. Aduh, emanglah Jessica dan Hanin. Kita kali ini bahas drakor.
0: Wah, ini nih.
1: Kita buat, juga sama-sama suka drakor.
0: Pecinta drakor. Drakor lover.
1: Yes. Oke, gimana Nin? Ada info apa nih drakor terbaru nih yang bisa
0: drakor
1: kita
0: terbaru
1: update di Oktober ini?
0: Ini ada lagu nih, lagu lagi. Ada film ya, ada drakor ya. Ini judulnya Between Steps nih yang udah resmi tayang tahun 2 ya. Ini merupakan drakor tentang perjalanan cinta dan pencarian arah hidup. Ini dalam banget ya.
1: Dalam ya.
0: Kayaknya bakal relate sama kita gak sih? Sama Tom Pradua juga kali ya.
1: Mungkin ya. Kita perlu nonton trailer untuk lebih jelas.
0: Betul.
1: Dulu. Tapi gimana tuh Nin? Mungkin kamu bisa ceritain gitu.
0: Nah, jadi drama Korea Between Steps ini udah tayang, Kak, di 5 Oktober kemarin di Disney Plus. Okay. Nah, di mana serial romantis ini menghadirkan Cho Young-woo dan Kim So-hyun sebagai pemeran utamanya.
1: Menarik, karena Cho Young-woo ya, menurut aku ini termasuk salah satu aktor yang
0: apa ya? Ya maksudku yang lagi sering banget ya muncul drakor ya.
1: Benar-benar banget.
0: Dan juga teman Pro 2, Kak Jessica ya, Between Step ini mengisahkan Park Min-jae, mantan perenang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit. Setelah meninggalkan impiannya sebagai atlet, Min-jae ini kemudian menemukan tujuan baru melalui bidang robotika. Ini agak ini jauh ya.
1: Agak jauh
0: dari
1: ya,
0: renang ke robotika banget. Nah, di sini karakter Min-jae ini diperankan oleh Cho Young-woo sebagai mahasiswa doktoral yang menekuni penelitian robotika. Nah, terus ada plot twist-nya nih, kehidupannya tuh berubah, Kak. Ketika bertemu Im Yoo-jin, mahasiswa yang sedang berusaha menemukan kembali arah masa depannya.
1: Okay.
0: Ya, gitu. Kamu dulu waktu kuliah ada enggak sih teman untuk apa ya, mencari arah hidup?
1: Aduh.
0: Kalau dari kisah, lihat di sini kayaknya mereka bersama-sama melalui itu ya.
1: Mungkin ada ya.
0: Ada. Best friend. Ya gitu.
1: Terus juga soulmate.
0: Itu juga
1: ya.
0: Dan doa orang tua ya.
1: Betul. Itu juga.
0: Anyways, ini juga Anin mau lanjutin ya nih. Ternyata si Im Yoo-jin ini diperankan oleh Kim So-hyun yang sebelumnya mempelajari bidang tekstil dan busana.
1: Oke.
0: Di sini juga Im Yoo-jin ini mengalami sebuah insiden yang membuatnya mendapat cap sebagai pembuat masalah hingga kesempatan melanjutkan studi bidang ini terhambat. Nah, kondisi ini membuat Yoo-jin ini mulai mencari pilihan baru untuk melanjutkan pendidikan dan menentukan masa depannya, Kak. Nah, di sini pertemuan Min-jae ini kemudian apa ya, si Min-jae ini memperkenalkannya kepada dunia robotika yang sebelumnya enggak menjadi bagian kehidupannya, Kak.
1: Oh, gitu ya.
0: Keluar dari zona nyaman.
1: Asik. Keren ya.
0: Iya.
1: Padahal habis kepentok lah ya, maksudnya sama dia kan atlet gitu ya. Bahkan dia sampai
0: musibah,
1: diamputasi gitu. Ya namanya hidup ini roller coaster banget ya berarti ya untuk Min-jae ya.
0: Nah, ini drakornya berapa episode? 12 episode.
1: Aku suka sekali.
0: Aku suka yang kacang 12 gitu ya.
1: Betul, singkat, padat, jelas.
0: Nah, ini tayangnya setiap Senin dan Selasa jam 22 waktu Korea. Tapi berarti kalau di Indo jam 8 malam ya.
1: Oke, selisih 2 jam ya.
0: Iya, di platform ENA dan Disney Plus.
1: Berarti menarik nih ya. Ini ada tontonan Senin dan Selasa ya berarti ya. Kita mungkin bakal ketontonnya di Rabu karena nunggu translator dulu.
0: Betul. Terus bisa tadi nemenin Senin kita kali ini.
1: Iya, di tengah hari yang hektik.
0: Betul.
1: Kali aja bisa nonton Between Steps yang bisa menghibur gitu ya.
0: Menghibur kah?
1: Kita juga gak tahu ya teman Pradua ya. Jujur dari fotonya aku agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Takut salah satunya
0: gimana?
1: Jadi ubi gitu.
0: Gimana kalau kita nunggu kalau udah full aja kali?
1: Jujur aku kadang penasaran banget. Cuma
0: sama.
1: Ya kita lihat aja lah ya, kita kira-kira ratingnya seperti apa ya, karena aku nunggu rating sih
0: gitu,
1: ya ratingnya dia bagus apa enggak gitu. Kalau ratingnya bagus pemainnya siapapun itu akan kutonton.
0: Tapi gitu. Kalau pemainnya dia aku mau.
1: Iya, tapi dia memang menarik bagus, banget acting. Sih. Iya.
0: Apa ya, tinggi.
1: Tinggi, terus
0: ganteng. Juga cantik, iya. Iya.
1: Kim So Hyun juga memang dia iya. punya banyak banget ya.
0: Itu mah gak usah tanya lagi.
1: Iya, dia dari orang udah main.
0: Udah main apa itu?
1: Udah main film,
0: waktu dapur. Waktu di USG ya? Iya. Udah gerak-gerak dia.
1: Too much sih kalau itu. Ya itu tadi ya, memang kalau ngomongin tentang cast Korea juga itu juga salah satunya mendukung betul. Banget ya untuk kita buat nonton drakornya gitu betul. Ya. Apalagi kalau memang kita suka sama orangnya. Tapi juga balik lagi, ada juga yang memang nyari dari sinopsisnya.
0: Iya, benar-benar.
1: Mungkin dari alur ceritanya kayak gimana dulu nih, baru deh aku nonton. Kayak misal dia, aku gak suka nih drama-drama yang kerajaan-kerajaan, aku skip gitu. Yeah. Kalau drama, even yang main si Choi Young-woo gitu. Yeah. Kadang kan juga ada yang kayak gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi kalau aku sendiri, aku sih tim apa aja guys nonton. Kalau Hanin ada gak yang, gak deh aku kayaknya gitu.
0: Aku malah, aku udah pilih dulu sinopsis, trailer. Kalau biasanya kalau aku udah pilih, oh mantap nih, emang mantap gitu loh, kayak udah emang udah
1: untuk
0: feeling
1: ya,
0: aja.
1: Ya, feeling ya. Termasuk salah satu yang kita sama-sama tonton adalah Resident Playlist.
0: Iya. Resident Playbook.
1: Iya, kok Resident Playlist?
0: Yang dokter-dokter itu kan?
1: Hospital Playlist.
0: Jangan digabungin, itu beda drakor.
1: Tapi ada si siapa Playbook. Namanya?
0: Go Yoon Jung.
1: Ya, Go Yoon Jung itu memang salah satu tertarik.
0: Artis
1: ya.
0: Favorit kamu ada cowok-cowok siapa?
1: Oke, okay, kalau artis aku kalau cowok ya.
0: Aktor.
1: Banyak sih. Tapi aku suka banget sama. Waduh, lupa lagi namanya tiba-tiba blank. Gitu.
0: Pemain apa?
1: Yang main Taxi Driver. Aku suka
0: Lee Jong Suk. Lee banyak ke aktor.
1: Siapa ya namanya ya? Ya itulah, kamu dulu deh. Kamu aku, siapa?
0: Aku ceweknya Go Yoon Jung.
1: Okay.
0: Kalau cowoknya aku Kim Son Ho.
1: Oh, Kim Son Ho ya.
0: Sama Kim Woo Bin. Suka
1: ya Kim Woo Bin ya. Yeah. Oke, kalau aku aktor ini ya, aku baru searching ya teman produser.
0: Siapa
1: ya.
0: Tuh?
1: Karena terlalu banyak drakor yang aku tonton
0: sakingnya ya.
1: Iya, itu kalau aktor aku suka banget sama Lee Jae Hoon
0: pemain
1: sama
0: pemain taksi driver
1: Signal, terus Signal dia main juga. Apa lagi ya Tomorrow with You atau ya aku lupa itu yang sama Si Min Ah iya itu, terus juga The Art of Negotiation itu bagus banget, itu juga drakornya. Move to Heaven.
0: Move to Heaven itu kayaknya sedih ya.
1: Iya, yeah, si dia nih juga jadi pemeran utamanya di Move to Heaven. Terus yeah. kayaknya kalau cewek aku suka sama siapa ya? Kayaknya kalau Lightly ini aku suka banget sama yang siapa ya?
0: Ayu tuh sering tahu lagi sering.
1: Kurang sih, aku maksudnya dia juga termasuk yang suka aku tonton. Cuman
0: yang ya, nyetrum ke kamu
1: itu banget tuh kayaknya nyetrum tuh si lagi suka sama yang main See You in My 19 Life, siapa namanya?
0: Nah, kalau yang tahu boleh komen ya di TikTok kita.
1: Cari ya teman Pro 2 langsung ya, karena ini spontan. Ini Shin Yesun. Ya, aku suka banget sama Shin Yesun. Itu sih kalau aku.
0: Kalau kamu itu ya. Kita beda ya, eksplor banget ya, eksploratif banget.
1: Jadi buat teman Pro 2, kira-kira siapa nih aktor dan juga aktris favorit kamu gitu. Tapi Korea ya.
0: Iya, Korea.
1: Kalau drakor kamu sukanya apa? Paling kamu suka?
0: Aku drakor tetap Reply 1988.
1: Kayaknya kita sama deh.
0: Semua.
1: Aku suka banget lagi itu. Tapi kayaknya kalau aku yang benar-benar aku bisa nonton, aku jujur ya, ini bisa udah aku tonton berulang-ulang kali.
0: Apa?
1: Itu adalah ada dua. Satu.
0: Apa?
1: Gak blank guys.
0: Aku dulu deh.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Aku satu Reply 1988.
1: Top 3 ya.
0: Kedua Our Beloved Summer.
1: Oh ya. Yeah.
0: Ketiga yang terbaru deh, Can This Love Be Translated, itu aku suka. Karena ada ya. Go Yoon Jung sama Kim Son Ho.
1: Oh iya. Yeah. Oke, kalau kamu itu, kalau aku itu tadi yang
0: Reply.
1: Reply itu top 3 deh, top yang 3, tiga. Okay. Yang kedua tuh aku suka Partner for Justice,
0: sama itu agak crime gitu ya?
1: Iya, crime. Iya, sama yang pertama adalah Taxi Driver.
0: Iya.
1: Ya, itu tadi yang aku bilang, Taxi Driver.
0: Paling
1: sama,
0: favorit ya?
1: Boleh gak?
0: Boleh,
1: honorable, honorable mention buat boleh. Ya, See You in 19 Life itu ya. Itu jujur dia bagus banget, soundtrack-soundtracknya dia enak banget. Kamu wajib banget nonton.
0: Nanti aku nonton ya.
1: Coba deh nonton. Itu memang dulu kayak reinkarnasi gitu yang bolak-balik hidup. Hidup
0: fantasy ya.
1: Iya, cuman bagus-bagus. Itu menurut aku bagus. Oke, okay, itu sih teman Pro 2 ya buat
0: anyways,
1: kamu.
0: Anyways, jangan lupa dengerin dengerin lah nonton Between Stuff juga. Iya, drakor baru nih.
1: Iya, betul banget.
0: Betul.
1: Buat kamu nih teman Pro 2 yang penasaran sama chemistry antara Kim So Hyun dan juga Cho Young Woo nih teman Pro 2, langsung aja coba cek-cek ya. Between Steps udah ada 2 episode berarti ya.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Ada
0: 2
1: episode dari tanggal 5 Oktober udah rilis nih teman Pro 2 di NA dan juga Disney Plus. So teman Pro 2, Jessica masih ada di ruang dengar kamu ya, pastinya di sore hari ini.
0: Betul.
1: Jessica juga setelah ini kita bakal masuk ke segmen selanjutnya teman Pro 2, yakni Rentang atau Renungan Petang teman Pro 2 ya. Dan sambil juga menunggu
0: iya,
1: pengajian untuk azan maghrib ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman-teman baik kamu.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar yang akan bacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib bersama muazin Rizal Faru Rozi. Waktu maghrib kota Sungai dan sekitarnya di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Riyad, waktu terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Kali ini bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu pastinya. Kali ini Jessica juga sekarang udah sendirian, teman Pro 2 udah gak sama Hanin lagi. Hanin udah pulang. But it's okay teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di segmen kita selanjutnya, yakni Info Viral. Nah buat teman Pro 2 juga, tadi kamu udah bersama dengan Jessica ya dari siang tadi, dari sore tadi, dari jam 3 sampai sekarang di jam 18.49 waktu Indonesia Barat, di mana juga kita udah masuk ke segmen selanjutnya yakni Info Viral. Setelah tadi kita bersama-sama untuk mengikuti renungan petang dan juga pengajian serta azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Riyad dan sekitarnya. Untuk teman-teman yang beragama muslim, teman beragama, jangan lupa untuk beribadah salat maghrib dan juga siapin nih makanan malam kamu teman Pradua. Karena pastinya di malam hari ini Jessica bakal kasih nemenin kamu juga di Pradua FM ya teman Pradua ya, selama sampai jam 8 nanti. Tapi nanti memang di jam 7 akan masuk ke MLC ya. But it's okay teman Pradua, aku masih di ruang dengar kamu ya, menjaga kamu. Nah buat teman Pradua kali ini, bagaimana nih hari kamu teman Pradua ini, udah masuk malam hari ya. Semoga malam hari ini juga bisa memberikan kebahagiaan ya untuk kamu ya, meskipun hari ini memang pastinya terasa berat buat kamu ya teman Pradua. Semoga hari ini bisa menjadi pelajaran dan juga bisa membuat kamu tetap menjadi diri kamu sendiri, amin. Nah teman Pradua, lanjut aja nih, kita masuk ke info viral kita. Yang informasi pertama kita yakni ada Taman Nasional Waikambas nih teman Pradua, Lampung, yang membagikan kabar bahagia banget nih teman Pradua, yang benar-benar lagi viral banget di media sosial ya. Aku sering banget melihat informasi ini berseliweran di timeline aku, dan aku juga penasaran banget, pengen kasih juga ke teman-teman Pradua bahwa dua badak Sumatera betina yakni Ratu dan juga Delilah kini tengah mengandung dan dipantau secara intensif untuk menyambut kelahiran anak mereka. Alhamdulillah ya teman Pradua ya, akhirnya badak Sumatera ini bakal lestari lagi teman Pradua, karena ada dua badak betina yakni Ratu dan Delilah yang sedang mengandung ya teman Pradua ya. Nah, Ratu diketahui sedang mengandung calon anak keempat dari pejantan Andalas nih teman Pradua ya. Dan berdasarkan catatan per 3 Oktober 2026, usia kandungan Ratu telah mencapai 238 hari atau sekitar 7,9 bulan. Sementara itu, Delilah tengah mengandung calon anak keduanya dari pejantan Harapan, dan usia kandungannya pada tanggal yang sama 3 Oktober 2026 mencapai 251 hari atau sekitar 8,3 bulan. Berdekatan ya jaraknya ya. Dan kondisi kesehatan kedua induk badak terus dipantau oleh tim medis teman Pradua, kiper dan juga manajemen Suaka Rino Suaka nih teman Pradua. Dan Taman Nasional Waikambas juga ya teman Pradua ya, hingga proses kelahirannya juga terus memantau ya teman Pradua ya. Karena kabar bahagia tersebut juga diumumkan dalam rangkaian peringatan Hari Badak Sedunia 2026 yang berlangsung di Taman Safari Indonesia Bogor pada Sabtu lalu. Nah, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir menyebut bahwa kehamilan dari kedua badak tersebut sebagai perkembangan penting dalam upaya konservasi badak Sumatera. Menurutnya, kelahiran calon anak Ratu dan Delilah bukan hanya menjadi kabar baik bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia. Karena pastinya teman Pradua ya, melalui pengembangbiakan ini yang terencana, pengelolaan kesehatan reproduksi serta pemantauan individu secara intensif, ini akan menghasilkan ya teman Pradua ya, generasi baru lagi dari badak Sumatera yang memang sudah terancam punah ya teman Pradua ya. Lalu Ratu dan Delilah ini memang menjadi bagian dari proses pengembangbiakan badak Sumatera di SRS TNWK, dan program tersebut dijalankan Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Waikambas bersama dengan Yayasan Badak Indonesia. Nah, saat ini program tersebut telah menghasilkan 5 kelahiran badak Sumatera. Kelimanya adalah Andatu yang lahir pada 2012, Delilah pada tahun 2016, Delilah ini masih usia 10 tahun ya, Tomo Pradua berarti ya. Lalu ada Sedah Mirah pada

tahun 2022 serta Anggi dan Indra yang lahir pada tahun 2023. Delila sendiri merupakan anak dari Ratu dan Andalas yang kemudian melahirkan anak pertamanya Indra pada November 2023. SRS adalah fasilitas pengembangbiakan semi in situ, artinya badak ditempatkan di habitat yang mendekati kondisi alamnya dengan interaksi manusia seminimal mungkin. Tetapi tetap mendapatkan perawatan medis dan pemantauan reproduksi secara intensif, teman Pro 2. Nah, dengan adanya dua calon kelahiran baru ini, teman Pro 2, ya pastinya program pengembangbiakan di SRS Taman Nasional Waikambas ini kembali menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan populasi badak Sumatera yang kini memang berada di ambang kepunahan. Saat ini populasi badak Sumatera berstatus critical endangered, ya teman, endangered, yang memang ini merupakan salah satu status yang memang sangat terancam punah, teman Pradua, ya, dalam CUCN Red List, dan jumlahnya di alam diperkirakan tidak lebih dari 80 ekor. Populasinya kini hanya tersisa di Indonesia, antara lain di ekosistem Gunung Leuser, Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pastinya masa kehamilan dari badak Sumatera yang memang cukup panjang, yakni sekitar 15-16 bulan. Dan setelah lahir, anak badak masih membutuhkan waktu hingga sekitar 2 tahun sebelum disapih, nih teman Pradua. Karena itu setiap keberhasilan kehamilan dan kelahiran menjadi bagian penting dalam menjaga jumlah individu sekaligus keberagaman genetik spesies tersebut. Ketua Pengurus YABI yakni Jensen Manansang, ya teman Pradua, juga mengatakan bahwa pemantauan terhadap Ratu dan juga Delila akan terus dilakukan hingga proses kelahiran berlangsung. Tim medis dari SRS akan memastikan bahwa kondisi kesehatan kedua induk serta perkembangan kebuntingan akan tetap terjaga, teman Pradua. Lalu ia juga menambahkan bahwa pemantauan intensif dilakukan agar Ratu dan Delila dapat melewati masa kebuntingan dengan baik hingga melahirkan anak yang sehat. Kita doakan dan juga kita pantau, ya teman Pradua, ya bagaimana kabar terbaru dari Ratu dan juga Delila, ya, untuk masa kehamilannya, untuk melahirkan generasi baru lagi, ya, dari badak Sumatera yang memang lagi terancam punah, teman Pradua. Semoga dengan adanya kelahiran ini bisa menambah juga angka-angka kelahiran dari spesies ini, ya teman Pradua, ya, yang memang ini menjadi ikon juga dari Indonesia, khususnya badak Sumatera. Dan teman Pradua, itu tadi informasi seputar info viral kita di malam hari ini, teman Pradua, bersama dengan Jessica, edisi Rabu 7 Oktober 2026, teman Pradua. Dan tenang aja, setelah ini kamu bakal ditemenin sama RRI Pro 2 FM Jakarta, teman Pradua, ya, di musik live chat bersama dengan Edit dan juga Ellen. Kali ini teman Pradua, kamu juga bakal bersama dengan musisi tampan, ya teman Pradua, kalau aku lihat dari gambar flyer aja, waduh ini menarik banget, ya. Kamu bakal ditemani sama Sakit, nih teman Pradua. Buat kamu juga yang mau masuk ke WhatsApp-nya, boleh banget teman Pradua, atau mungkin kamu mau cek-cek aja di YouTube juga boleh banget, di RRI Pro 2 FM Jakarta, atau kamu mau ke WhatsApp mereka buat tanya-tanya sama Sakit juga boleh banget di 0811 800 105. Dan di hari ini 7 Oktober 2026, Jessica pamit juga dari ruang dengar kamu, teman Pradua, karena setelah ini kamu bakal ditemani juga sama rekan aku Happy yang akan mengudara dari jam 8 malam nanti. Dan buat teman Pro 2, terima kasih banyak udah bersama dengan kami, ya, di RRI Pro 2 FM. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI, sengaja, ya, teman terbaik kamu. This is It Gitov, mungkin di depan buram.

0: jadi kesempatan.
1: Karena Peter Gunn, pengisi suara Optimus Prime, sudah dipastikan untuk meninggal dunia.
2: Info Pro 2.
1: Tour konser Do Kyung Soo bertajuk Day Off di Jakarta pada 21 dan 22 November mendatang resmi sold out untuk semua kategori tiket. Penjualan yang dibuka Sabtu lalu langsung mendapat antusiasme tinggi dari para penggemar.
2: Info Pro 2.
1: A Baby Monster akan menggelar official pop-up store Chum di Gendere City, Jakarta pada 13 hingga 25 Oktober. Pop-up ini dibuka menjelang tour konser Baby Monster Chum di Jakarta yang digelar pada tanggal 17 Oktober di Indonesia Arena.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Serot Sim FM Pro 2, Jakarta.
2: Info Pro.

0: malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di Tama.
1: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua, sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener nih, anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya,
1: lagi
0: iya
1: hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya. Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
0: Yeay.
1: Nyatu di sini.
0: Salah-salah. Bukan Saki.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Saki pokoknya teman pro 2 nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman pro 2. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan. Asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada nata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau enggak salah.
2: Tahun lalu.
1: Iya benar,
0: tahun lalu. Tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak, bro.
1: Bener.
0: Yeah. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar. Ayo
0: udah.
2: Santai aja.
0: Santai aja.
1: Bener. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi oh, iya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gue ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
0: bener,
2: kayak
0: bener.
2: Masih trial and error. Masih banyak begadang. Masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener. Proses belajarnya itu ya. Yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua, karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: Sih,
1: tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Ya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Bener. Astaga, bener-bener. Berarti di lagu ini, ini apa ya, kayak sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja gitu. Entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Ayah.
2: Di titik dipanggil ayah itu kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Benar.
1: Sedap.
2: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sisi positif
1: ya, bener. Jadi beda mengurus anabul beda.
0: Sama.
1: Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Yeah. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tiba-tiba sebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, itu sama Brodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 1-1 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget. Langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 1-1.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Day.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih.
1: Yo, iya.
0: Terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya yaitu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti gitu. Kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener.
1: Bener.
2: Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5
3: jam. Kayak siaran
1: bener.
2: Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem.
1: Iya,
2: maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
3: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas itu. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
1: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu. Belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya.
2: Aduh,
1: deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Gila. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Yeah. Gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang
0: bener, harus
2: lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Kira gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise ya. banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting dulu sama gue insya Allah aman.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin malas banget.
1: Jangan diininin banget ya. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena bener. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikinnya upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Yes. Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan,
0: nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Nah, terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Manggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Salah. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Gas. Gas, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya.
2: Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Siapa
0: tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo tandeman sama cewek kayaknya menarik.
1: Masuk gitu. Kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma Sasabil. Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Tabila Takia.
1: Iya, iya.
3: Kita taruh langsung aja.
2: Gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Ender, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Nama pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa sih. Bisa. Alah itu ya hilang ya.
2: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya,
0: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan. Gitu kan? Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
1: Wush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya
1: harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Bener-bener. Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong gue.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak?
2: Boleh banyak sekali. Satu nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright,
1: menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Etikus Ender.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Yo, iya.
1: Sih.
0: Biar gak sendiri mulu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Gitu. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, jadi sama Bro Dan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakit. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Ayah akhir.
1: Lu siap gak nanti lari teman-teman anak lu ngecengin lu?
0: Iya, Pak.
2: Ah, sakit-sakit.
0: Iya. Sakit lu gitu. Gimana, cuy? Gimana lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Aduh, tapi enggak tahu sih itu masih bakal bertahan sampai
0: tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokesnya baru.
1: Ya,
0: pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Bener. Kayak
0: itu terus.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Mm-hmm. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Mm-hmm. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi.
0: Yoi. Bisa di
1: request ya lagu-lagu yang Sakit ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue ya, itu budgetnya tuh sekitar
0: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Karena ya, produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
0: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album itu? Berikutnya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya bener sih.
0: Album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener.
2: Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke. Okay.
1: Colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima. Yes. Guys. Ya.
1: Bener. Oke deh. Mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Okay, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Keren bro.
0: Terakhir kesini buat catong kron.
1: Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lo nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lo nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya, teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus. Yes. Instagram, sosmed aku semuanya. Hmm. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal kasih kejutan pokoknya sama Sakit.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
0: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat. Tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakit ya.
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Sakitnya.
1: Baru kan.
0: Dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
1: Udah dari tadi gini. Gatel aja gitu.
0: Kepencet emot.
1: Ya, thank you so much, Sakit.
0: Thank you, Kipin.
2: Terima kasih, kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap, nanti salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
1: Nice project-nya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakit ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
0: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakit Bonur Diri.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Transmedia Kumpul Media Pempro 2 RR Sungai teman terbaik kamu. Hai Pempro 2, selamat malam. Kali ini bersama aku Happy di edisi jaga malamnya hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nantinya Pempro 2 ya. Dan gimana nih kabarnya di malam Kamis ya, hari ini di pertempatan tanggal 7 Oktober 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya seperti biasanya. Happy yang menemani kalian dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya ya. Dengan suasana yang agak kelabu ya rasanya. Seperti hati aku hari ini. Dan semoga kalian semua berada dalam mood yang baik. Untuk itu Pro 2, kali ini kita akan memasuki segmen obrol komunitas. Tapi sebelum itu ya, Pi hadirkan buat kalian lagu-lagu. Dan dibuka dengan lagu adalah Nicole Kidman.

0: Shay, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Ray. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Ran.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Akan Pro 2 masih bersama Epi dan kali ini kita berada di segmen obrolan komunitas hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu di obrolan komunitas kali ini adalah mengenai komunitas literasi, ajak masyarakat membaca dan berdiskusi. Seperti biasa ya, Pro 2 dilansir dari rri.co.id Jakarta, literaclub.id hadir sebagai komunitas literasi yang mengajak masyarakat membaca, berdiskusi, berbagi pengalaman, serta menghasilkan karya bersama secara rutin. Dan Pro 2 Dita mengatakan literasi tidak semata membaca buku, melainkan memahami informasi, berpikir kritis, dan menghubungkannya dengan kehidupan. Komunitas yang berdiri sejak Juni 2026 tersebut bermula dari keresahan sejumlah pegiat literasi di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dita menjelaskan kebiasaan membaca perlu dibangun dari keluarga terdekat agar anak terbiasa memahami teks, informasi, serta berpikir kritis. Dan nomor 2, literaclub.id membuka keanggotaan secara inklusif bagi mahasiswa, orang tua, pekerja, anak-anak, maupun masyarakat dengan latar belakang berbeda. Dan nomor 2, kegiatan komunitas meliputi membaca bersama, diskusi buku, sharing session, literata talks serta kegiatan kreatif seperti read and craft. Dan nomor 2, menurut kita perkembangan teknologi bukan musuh literasi karena gawai dapat dimanfaatkan untuk membaca buku digital serta memahami informasi. Namun nomor 2, ia juga mengingatkan nih, derasnya informasi digital dapat membuat fokus makin pendek sehingga masyarakat perlu membangun kebiasaan membaca lebih mendalam nih nomor 2. Menanggapi kondisi tersebut, literaclub.id mengajak masyarakat semua memulai budaya membaca dari hal sederhana dan sesuai minat masing-masing ya Tempro 2. Pendengar RRI, Bang Iwan Santoso dari Kemayoran menilai masyarakat tidak cukup hanya mampu membaca tapi harus memahami bacaan. Kita menjawab, setelah membaca, seseorang perlu menceritakan kembali isi bacaan, berdiskusi, dan menguji pemahamannya secara kritis melalui diskusi. Dan Tempro 2, saat ini literaclub.id memiliki sekitar 150 anggota dan sedang menyiapkan kegiatan literasi pada 25 Oktober mendatang. Luar biasa sekali ya Tempro 2. Dan untuk itu, Happy hadirkan dulu buat kalian lagu dari Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kan Pro 2 masih

komunitas, dan gak kerasa sekarang sudah menunjukkan pukul 20 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Lifestyle ya, Tempro 2 hingga pukul 10.00. Bukan 10, Tempro 2, 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Tempro 2 buat kalian yang mungkin sekarang lagi sedih atau lagi gabut aja ya, kan hadirkan beberapa lagu buat menemani malam-malam kamu ya. Apalagi hari ini malam Kamis nih. Jadi jangan sampai nangis gara-gara gak bisa, gara-gara doi gak ngajak jalan gitu. Oke, Tempro 2 buat kamu dari Nona yang berjudul Shot.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Epi. Dan kali ini kita berada di segmen lifestyle ya teman Pro 2, ataupun gaya hidupnya. Tapi sebelum itu aku mau nyemangati teman Pro 2 ya. Mungkin malam Kamisnya gak diajak doi jalan. Oke, dan Happy juga mau ngasih tahu sekarang kita lagi live TikTok di RRI Pro 2 Sumilia ya. Boleh teman Pro 2 join dan komen. Bisa tap-tap layar juga ya. Oke, di segmen kali ini Happy akan membahas ya tentunya tentang gaya hidup, entah apapun itu nanti. Kita awali dulu lagu requestan dari Kak Lara ya, seperti biasa setiap malam yang ingin bergabung, yaitu Seventeen yang telah merelakan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 RR Sunilia, teman terbaik kamu. Akan Pro 2 masih pertama happy. Dan kali ini kita berada di segmen Lifestyle hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah bermacam-macam lagu happy hadirkan buat kalian tadi, teman Pro 2 ada informasi nih buat kalian di Lifestyle kali ini mengenai apakah tidur dengan kucing itu aman atau enggak sih bagi kesehatan. Nah, tempro 2 ya, jadi bagi banyak pencinta kucing, jadi tidur bersama hewan kesayangan bisa ngasih kita tuh rasa aman dan tenang, ya gak sih? Tapi tempro 2, banyak orang yang khawatir akan hal tersebut, apakah akan berpengaruh terhadap kesehatan gitu. Nah, lantas apakah tidur dengan kucing aman bagi kesehatan kita? Langsung aja kita bahas. Nah, tempro 2, jadi menurut Bill Fish, salah satu pendiri Truck.com, seperti yang dilansir dari Healthline, tidur bersama kucing dapat memberikan manfaat emosional bagi sebagian orang. Suara napas atau dengkuran kucing yang teratur dapat membantu membantu pemilik merasa lebih rileks sehingga lebih mudah tertidur. Nah, meski demikian, gak semua kucing dapat menjadi teman tidur yang ideal ya, tempro 2. Kucing secara alami lebih aktif pada malam hari sehingga dapat bergerak, bermain, mencakar, selimut, atau membangunkan pemilik pada dini hari. Nah, kebiasaan tersebut dapat mengganggu pola tidur manusia nih, tempro 2. Nah, jadi kalau terus hal tersebut terjadi terus-menerus, kualitas tidur si pemilik dapat menurun meskipun kehadiran kucing terasa menenangkan gitu. Nah, selain masalah tidur, alergi juga perlu diperhatikan ya, tempro 2. Bulu dan juga ketombe kucing bisa memicu reaksi alergi pada orang tertentu. Risiko lain dapat muncul apabila kucing tidak mendapatkan perawatan rutin untuk mencegah kutu dan parasit. Kucing yang sering berada di luar rumah juga memiliki paparan lebih tinggi terhadap berbagai sumber penyakit. Oke, tempro 2, kita lanjutkan lagi nanti. Untuk itu, hadirkan dulu buat kalian lagu dari Dia E.A.

Selalu sini kamu 5FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy ya, teman Pro 2 di lifestyle-nya. Dan kita akan bahas lagi nih, lanjutin mengenai apakah tidur dengan kucing itu aman bagi kesehatan. Nah, risiko lain dapat muncul nih apabila kucing gak ngedapetin perawatan rutin untuk mencegah kutu dan parasit. Kucing yang sering berada di luar rumah juga memiliki paparan lebih tinggi terhadap berbagai sumber penyakit. Menurut Dr. Jennifer Maniet, dokter hewan di Pet Plan Pet Insurance, kucing luar ruangan dapat bersentuhan dengan hewan lain, kutu, caplak, nyamuk, cacing, serta berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Kotak pasir kucing juga perlu dijaga kebersihannya nih Sempro 2 karena berpotensi menjadi sumber parasit dan mikroorganisme tertentu. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemilik sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan kucing secara rutin ke dokter hewan serta memastikan vaksinasi dan pengendalian parasit dilakukan sesuai anjuran. Karena Sempro 2 ya, kebersihan tempat tidur, selimut, dan kotak pasir juga harus diperhatikan. Jadi buat para cat lovers ya, mungkin bisa lebih aware lagi terhadap anabulnya, entah itu divaksin, dibersihkan, dimandikan, atau jangan dibiarkan berkeliaran di mana-mana, karena hal tersebut bisa menjadi faktor sumber penyakit baru gitu bagi kucingnya. Nah, gimana sih tips yang aman buat tidur bareng kucing kita nih? Oke. Cat lovers, teman Pro 2, pastikan kucing rutin diperiksa dokter hewan ya. Jadi menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, pemeriksaan rutin dan vaksinasi yang sesuai membantu menjaga kesehatan hewan sekaligus mengurangi risiko penyakit yang dapat menular kepada manusia. Nah, yang kedua, teman Pro 2 bisa gunakan pengendalian kutu dan parasit. Jadi kucing yang sering keluar rumah perlu mendapatkan perlindungan terhadap kutu, caplak, dan parasit sesuai rekomendasi dokter kesehatan. Dokter hewan ya, tepatnya. Dan yang selanjutnya adalah jaga kebersihan tempat tidur. Jadi cuci spray, sering bantal, dan selimut secara rutin untuk mengurangi penumpukan bulu dan dersa serta kotoran yang mungkin terbawa oleh kucing. Selanjutnya adalah perhatikan kondisi kesehatan kucing ya nomor 2. Jadi hindari tidur berdekatan jika kucing menunjukkan gejala seperti batuk, bersin, muntah, diare, lesu, ruam kulit, atau kerontokan bulu yang gak biasa. Nomor 2 bisa segera konsultasikan kondisinya kepada dokter hewan. Yang selanjutnya adalah pertimbangkan kondisi kesehatan pemilik. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau alergi terhadap kucing sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum membiasakan diri tidur bersama hewan peliharaan. Dan terakhir adalah jangan biarkan bayi tidur satu ranjang dengan kucing. Untuk keamanan bayi, sediakan tempat tidur terpisah dan pastikan kucing tidak dapat masuk ke area tidur bayi tanpa pengawasan. Nah, nomor 2, jadi demikian ya penjelasan mengenai apakah tidur dengan kucing aman bagi kesehatan atau enggak. Karena tidur bersama kucing sangat bergantung pada kondisi kucingnya, kebersihan lingkungan, serta kondisi kesehatan si pemilik. Oke, nomor 2 itu informasi buat kamu di lifestyle kali ini ya, mengenai apakah tidur dengan kucing aman bagi kesehatan. Dan sisanya nanti sebelum menjelang pukul 22, kita akan mendengarkan beberapa lagu dulu buat menemani malam-malam kamu dan beserta jidanya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.

pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodoh seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Serausnya Maikum Olum FM Pro 2 RRS Lihat Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di segmen Cerita Motor Hari hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi buat kamu ya Tom Pro 2, kali ini adalah mengenai cara menyembuhkan inner child dengan menjadi orang tua bagi diri sendiri. Dan Tom Pro 2, apakah kamu sering merasa cemas, overthinking, atau susah ambil keputusan sendiri? Nah, respons emosional negatif ini seringkali datang dari inner child. Ya, ini bagian dari diri kita yang menyimpan luka masa kecil. Nah, nomor 2, akibat kebutuhan emosional yang sempat terabaikan, luka itu bisa terus terbawa sampai kita dewasa loh, nomor 2. Nah, salah satu jalan yang menyembuhkan inner child adalah dengan melakukan self-reparenting, yaitu proses mandiri untuk jadi orang tua yang penuh kasih buat diri kita sendiri. Nah, Tom Prodo, kamu gak harus ngelibatin orang tua asli kamu atau orang lain, karena kamu hanya harus berhadapan dengan diri sendiri. Nah, untuk itu langsung aja kita bahas mengenai cara sederhana biar kamu bisa menyembuhkan diri pelan-pelan gitu. Yang pertama, Tom Prodo, langkah paling awal ya adalah menyadari pola emosi yang mempengaruhi saat dewasa. Coba amati reaksi kamu, Tom Prodo, ketika menghadapi situasi tertentu. Nomor 2 nih, misalnya cara merespon masalah, mengambil keputusan, atau saat berinteraksi dengan orang lain. Nomor 2, respon negatif datang dari luka inner child yang belum terobati. Misalnya nih, kamu ngerasa takut ngambil keputusan karena dulu gak pernah diberi ruang untuk memilih. Nah, kemudian kamu bisa mulai melatih diri nih, khusus untuk kasus ini, cobalah belajar mengambil keputusan terbaik dari 2 atau 3 opsi sederhana. Yang kedua adalah ketika merasa sedih, marah, atau kecewa, hentikan kebiasaan untuk pura-pura baik-baik aja. Karena self-reparenting adalah tentang memberikan ruang aman buat merangkul semua perasaan kamu tanpa takut dihakimi. Dengarkan isi hati kamu sendiri seperti sosok orang tua penyabar yang sedang menampung curhatan anaknya. Boleh kok kalau kamu merasa gak baik-baik aja dan kamu sama sekali gak merasa bersalah. Gak perlu merasa bersalah atas emosi itu. Nah, masih ada yang lainnya Tom Pro 2. Jadi kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: sini nelpon. Kenal dari kemana lagi? Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin ya, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Oke, nomor 2 semua diberikan lagu Driver License by Olivia Rodrigo. Kita tutup segmen cerita foto hari-hari ini atau nomor 2 malam ini, dan akan beranjak ke segmen selanjutnya di pukul 23 pada Jazz Music. Untuk itu nomor 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana? Nah,
0: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tau. Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh,

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tolong Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, tumpang produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kau berada. Inilah Radio Republik Indonesia, produa Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

wabarakatuh. Selamat pagi Tuan Pro 2 berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini bersama aku Rima di edisi 8 Oktober 2026. Tentunya aku udah nyiapin berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Lanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 9 sampai jam 10 di Prioritas Nasional Reformasi Layanan Birokrasi Layanan Pemberantasan Narkoba. Itu dia teman Pro 2 ya, 5 jam ke depan bersama aku Rima ya bakal temani kamu. Dan yuk kita dengerin jazz music pagi ini sampai jam 6 ya. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa. Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: 105,5 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
9: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
8: rri.co.id

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Perda Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah bersama Shop Indonesia meresmikan program belanja produk lokal Algenda Kolaborasi tersebut diselenggara di Gedung Smesco Indonesia Jakarta. Kegiatan bersama mengusung program khusus bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Pemerintah berupaya memperkuat ekosistem perdagangan digital demi mendongkrak penjualan berbagai produk kreasi pelaku usaha binaan. Dimana Deputi Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Raidinal Nata Prawira memberikan apresiasi tinggi terhadap gerakan kolaboratif ini. Shopee terus memberikan komitmen jangka panjang guna mendorong para perajin lokal agar mampu bersaing secara global, di mana inisiasi ini terpadu dan mampu mengolah pola konsumsi abdi negara menuju produk dalam negeri. Platform niaga elektronik berhasil memasarkan lebih dari 4 miliar barang lokal sejak tahun 2022. Pemerintah juga berencana membuka stand bazar fisik di berbagai kantor kementerian setiap tanggal gajian pegawai negeri. Rangkaian peluncuran kerjasama strategis ditutup dengan sesi siaran langsung belanja interaktif bersama selebritas. Tepung Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Biarkan aku di sini untukmu, aku hanya ingin menghibur. Malam ini malam yang pasti menyenangkan untukmu dan tentu untuk

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sim.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Jayo!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

gitu, informasi di Spade. Selamat pagi tuh Pro 2, 105.5 FM Pro 2 tempat terbaik kamu. Pagi hari ini kayaknya kita ya masih belum terlihat matahari, tapi setidaknya sudah mulai cerah ya. Cerah banget di putaran Sengelia, terutama di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 untuk Provinsi Bangka Belitung sendiri. Kita cek dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini 8 Oktober 2026 teman Pro 2. Di mana pagi hari ini diperkirakan di Kabupaten Bangka hujan, udaranya berkabut ya, bukan hujan maksudnya. Di Pangkal Pinang juga udaranya lumayan berkabut. Sementara di Bangka Barat dan di Bangka Tengah juga sama teman Pro 2 ya, untuk berkabut juga udaranya. Di Belitung Timur dan di Belitung itu diperkirakan hujan dengan intensitas ringan ya, tapi bisa juga tidak jadi benar karena kadang-kadang hujannya tidak merata teman Pro 2 ya. Untuk wilayah Bangka sendiri kayaknya udah berapa lama kita nggak diguyur hujan, walaupun sempat kemarin kita diguyur hujan walaupun dengan intensitas yang tidak terlalu lebat, tapi lumayan ya ya di musim yang seperti ini yang seharusnya sudah masuk ke musim penghujan gitu ya, tapi sekarang kita masih tetap di musim kemarau. Untuk udara berkabutnya sendiri ternyata bukan cuma di Provinsi Bangka Belitung teman Pro 2 ya, tapi di daerah Sumatera juga kabut asapnya masih ada teman Pro 2. Bahkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menghantui sejumlah wilayah di Sumatera Rabu 7 Oktober kemarin ya. Dari Palembang, Pekanbaru sampai Kabupaten Bungo Jambi, warga mulai merasakan langsung dampaknya. Matanya perih, batuk, sesak napas, sampai aktivitas sekolah anak-anak yang terganggu menjadi bagian dari keseharian mereka. Kondisi udara di Palembang, Sumatera Selatan juga bahkan sempat memburuk drastis. Bahkan konsentrasi PM2,5 dilaporkan mencapai 900 sampai 1025 mikrogram per meter kubik pada dini hari dalam beberapa hari terakhir. Bahkan juga warga Palembangnya sangat cemas gitu ya, karena asap ini sangat mengganggu kehidupan keluarga. Kalau sudah begitu sih antisipasinya kalau pergi keluar ya harus pakai masker sih, takutnya anak-anak gitu ya, anak-anak dimana harusnya belum bisa terpapar dengan kabut asap yang begitu, takutnya terkena penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan ya. Dan ventilasi rumah juga baiknya untuk ditutup celah-celah, dilapisi kain ya. Ada juga 2 unit air purifier yang tersedia harus digunakan ya, tapi itu juga belum cukup untuk menghadapi kondisi udara saat itu di Palembang dan sekitarnya. Untuk di Bangka Belitung sendiri mungkin ada beberapa wilayah yang masih juga diliputi oleh kabut ya. Sementara itu saat ini teman Pro 2, dampak kesehatan akibat kabut asapnya mulai tercatat dalam jumlah yang besar. Pemerintah Kota Pekanbaru juga mencatat total akumulasi 9.932 warga mengalami gangguan kesehatan terkait kabut asap sejak 25 Agustus sampai 5 Oktober 2026, karena banyak juga warga yang memerlukan inspeksi saluran pernapasan, pneumonia, mata merah, iritasi kulit, sampai asma teman Pro 2. Kelompok yang banyak juga terdampak adalah balita, anak-anak, dan lanjut usia, di mana orang yang memiliki penyakit asma juga berharap kebakaran lahan tidak terus terulang, terutama di kawasan gambut yang sulit untuk dipadamkan. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyatakan hingga Selasa kemarin tidak ditemukan titik api baru di wilayah kota, dan BPBD menyebut kabut asap masih menyelimuti Pekanbaru merupakan asap kiriman dari daerah lain. Jadi untuk sementara ini di sana teman Pro 2 ya, terutama di Sumatera, daerah-daerahnya masih tertutup kabut, dan juga mereka meliburkan anak-anak agar anak-anak tidak terlalu terdampak akibat kabut asap yang menjadi kiriman itu teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik untuk mereka, semoga kabut asap ini, bencana kebakaran hutan dan lahan ini cepat berlalu teman Pro 2 ya. Sekalipun kita nanti akan memasuki musim penghujan, setidaknya kita tetap waspada karena penyakit ya pastinya bisa mengintai dari mana saja. Yang pasti kalau keluar rumah jangan lupa untuk menyediakan masker dan juga kelengkapan yang lainnya atau produk untuk antisipasi karena bencana yang tidak terduga ini. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya hanya di Spada. Selamat pagi teman produk. Man chosen, cadence, searching, contract, easy, and chit-chat now.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tahu nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tahu nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Informasi Nista dan selamat pagi tuh umur 2 udah jam 6.57 menit aja. 57 menit dari jam 6 sampai jam 8 ini ya di sepeda musik dan informasi. Tadi kita udah ngebahas prekiraan cuaca belum lagi.

2009 di Samudra Pasifik, dan masih sedikit pengamat yang bisa menyaksikan itu secara langsung. Beda dengan tahun 2009, gerhana 2027 menawarkan durasi totalitas lebih dari 6 menit di sejumlah wilayah daratan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Luxor, Mesir, yang berada di jalur totalitas gerhana. Bahkan di kawasan itu, pengamat bisa menyaksikan kegelapan di siang hari selama lebih dari 6 menit. Dan fenomena ini berlangsung dengan latar gurun dan sejumlah situs bersejarah seperti Karnak, Luxor, dan juga para lembah raja. Kondisi itu juga menjadi salah satu keunggulan di tahun 2027 nantinya. Dan hal ini akan menjadi wilayah yang dikenal karena memiliki langit yang relatif cerah pada periode itu nanti. Jadi akan terjadi gerhana lagi di tanggal 2 Agustus tahun depan, teman Pro 2 ya. Dan untuk 2027 ini dan 2009 itu ternyata punya hubungan yang khusus ya. Diketahui karena dua-duanya itu berasal dari keluarga gerhana, yaitu solar Soros tahun 136. Jadi siklus Soros ini berlangsung sekitar 18 tahun, 11 hari, 8 jam. Setelah periode itu, posisi matahari, bulan, dan bumi kembali mendekati konfigurasi yang serupa. Namun waktu 8 jam membuat bumi berotasi sekitar sepertiga putaran. Akibatnya tahun periode 2 jalur gerhana berikutnya bergeser sekitar 120 derajat ke arah barat. Siklus Soros juga punya tambahan waktu sekitar 8 jam dalam setiap pengulangannya. Bahkan dalam durasi itu, bumi terus berotasi sekitar sepertiga putaran ya. Kondisi ini membuat posisi wilayah yang dilalui bayangan bulan berubah pada gerhana berikutnya. Akibatnya galur gerhana bergeser sekitar 120 derajat ke arah barat. Jadi, perkiraan ya bakal gelap selama siang hari di sekitar 6 menit. Tapi kayaknya Indonesia belum kena ya. Tadi di wilayah yang bakal kena di Mesir, kemudian ada juga di Luxor ya. Dan itu masih dalam jalur totalitas gerhana. Cuman karena ini hampir sama dengan tahun 2007 kemarin ya. 2009 kemarin untuk gerhana matahari totalnya, yang mana ini terjadi berulang ya. Karena aku juga pernah dengar-dengar konspirasi yang agak mirip ya. Wabah tahun sebelum COVID itu, teman-teman dua ya, juga sempat dialami oleh dunia sebelum itu. Banyak juga korban-korban yang meninggal, sama seperti gerhana matahari. Itu akan terus berulang polanya. Yang pasti mudah-mudahan ya, apapun yang terjadi di alam semesta, kita berdoa semoga Indonesia baik-baik aja. Itu aja sih teman-teman dua ya. Dan kamu juga jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum beraktivitas, karena mengisi energi itu lebih penting teman Pro 2, agar meningkatkan fokus, kemudian menaikkan mood kamu, apalagi sambil dengerin Pro 2 di 105,5 FM-nya ataupun lewat DRR digitalnya. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 ya, sesjentes di Pro 2 FM.